RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bersifat antioksidan yang mampu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Penelitian juga menunjukkan bahwa bawang putih dapat membantu mengatur kadar gula yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Bahkan, beberapa studi awal menyebut bahwa bawang putih bisa berperan dalam pencegahan kanker, tertentu karena sifat antikarsinogeniknya. Khasiat lainnya termasuk detoksifikasi logam berat dalam tubuh dan meningkatkan kesehatan tulang. Jadi dari sana, mengkonsumsi bawang putih mentah atau sebagai suplemen bisa menjadi langkah mudah menuju hidup sehat ya. Namun, konsultasikan dahulu dengan tenaga medis terutama jika sedang mengkonsumsi obat tertentu adik sana. Untuk info lebih lengkap, adik sana bisa baca di rri.co.id. Jangan lupa juga download RRI Digital.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya? Merayakan ketamakan dan dirimu sendiri

0: Ya beli aku lah. Aku kertas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
1: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
0: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
1: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
0: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
2: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: Resenak Polresta Bengkulu melalui Satuan Lalu Lintas terus memperkuat upaya menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Masyarakat khususnya para pelajar dan pengendara muda diajak untuk tidak melakukan aksi balapliar serta menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan teknis. Himbauan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian mencegah berbagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Balapliar dan pengguna knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat tetapi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Kasat Lantas Bengkulu AKP Aan Setiawan mengatakan pihaknya akan terus melakukan penertiban secara berkelanjutan. Penertiban menyasar jumlah titik yang dinilai rawan terjadi pelanggaran lalu lintas termasuk lokasi yang kerap digunakan untuk aktivitas balap liar. Kepolisian mengingatkan agar kendaraan yang digunakan sehari-hari tetap memenuhi ketentuan teknis dan layak digunakan di jalan. Selain melakukan penindakan, Kasat Lantas Polresta Bengkulu terus mendorong pendekatan edukatif kepada masyarakat, di mana pelajar diharapkan mampu memahami bahwa tertib berlalu lintas bukan semata-mata karena adanya pengawasan polisi, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan diri dan orang lain. Dengan adanya dukungan dari masyarakat sekolah, orang tua, dan para pelajar, upaya menciptakan budaya tertib berlalu lintas di Kota Bengkulu diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 8 waktu di Sabara Tarisana, info lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Rompar FM.
1: Manari mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?
2: Jantung

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Dan 1,7 FM RRI Pempet Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana gak tadi? Kita putarkan lagu ada Ricky Bubu dengan Perhuta-huta, spesial request dari Bang Riko di Tanah Patah yang sudah absen pagi kok ya. Jadi tadi lumayan harus sedikit gerimis tadi pagi ada sana untuk di wilayah Bengkulu, tepatnya di kota. Jadi sekarang ya walaupun panas sudah mengeluarkan kekuatan panasnya ada sana matahari maksudnya ya, tapi tetap aja di sana yo. Kita tengok di langit kok ada lumayan untuk mendung di sana, jadi tetap hati-hati ya, jangan lupa untuk prepare misal keluar bawa motor, mungkin di bawah jangan lupa dimasukkan untuk mantelnya daripada nanti kehujanan di jalan tidak bisa pulang. Tapi insya Allah di sana karena lumayan panas terpantau, semoga sampai sore nanti tidak ada hujan-hujan lagi karena malam minggu. Wede, jangan lupa untuk malam mingguan di Bengkulu ada di sana ya. Jadi berlanjut di sana untuk lagu-lagu berikutnya ada Raja dengan Sapu Tangan Bapu Ju Ampat.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Huh?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Pro 4 FM.
6: Tari Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

0: Adik Senak Pemkot Bengkulu terus mendampingi warga yang terdampak kebakaran di Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban. Bantuan dari pemerintah, masyarakat hingga ASN disalurkan langsung kepada warga yang kini berada di posko penampungan. Asisten 1 Seda Kota Bengkulu Arek Periansyah bersama Kalaksa BPBD Imade Ardana, Kepala Dinas Sosial Afri Yentiah, Kepala Dinas Kominfo Nurlia Dewi, Camat Ratu Samban Novi Wahyudi, serta jajaran Pemkot Bengkulu turun langsung meninjau kondisi warga dan penyaluran bantuan. Bantuan diperuntukkan bagi warga dari 24 rumah yang terbakar dengan total 25 kepala keluarga atau sekitar 74 jiwa. Selain menyalurkan bantuan logistik, Pemkot Bengkulu melalui BPBD bersama Dinas Sosial juga telah menyiapkan posko umum, tempat penampungan sementara, serta dapur umum bagi warga yang terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan makan warga juga dipenuhi melalui gotong royong berbagai pihak. ASN Pemkot Bengkulu turut menyiapkan sarapan pagi, sementara masyarakat dan Basnas ikut membantu penyediaan makanan. Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Seda Kota Bengkulu Hari Iswahyudi mengatakan bantuannya disalurkan tidak hanya berupa bahan pokok, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga terdapat bantuan uang tunai. Menurutnya, terdapat tambahan bantuan sekitar 7,2 juta yang merupakan hasil sumbangan sukarela dari ASN Pemkot Bengkulu. Pemkot Bengkulu memastikan pendampingan terhadap warga yang terdampak akan terus dilakukan selama masa tanggap darurat. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memberikan dukungan bagi warga untuk melewati masa sulit pasca kebakaran. Jadi kalau kabar kita untuk pukul 9 waktu di Jawa Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Berondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Ada cerita kita mendengarkan program kecil kita dengan tema berlomba berbudaya berjaya bersama Gempara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ketemu lagi kita di Berendo Pagi di Kece Kito hari Iko yo. Dan hari Iko spesial nian kita di temanya berlomba berbudaya berjaya bersama Gempara. Nah, mungkin di sana bertanya apa kok Gempara kok kan. Nah, kelak kita kupas-kupasnya pokoknya. Nah, pagi Iko lah ada dua narasumber ganteng-ganteng masih muda di sana yo, anak-anak Bengkulu yang insya Allah Iko berprestasi, amin. Langsung aja kita kenalan, dak ada namanya Bang Fajri. Halo Bang Fajri.
1: Halo.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Nah Bang Fajri ini ketua dak Bang, ketua pelaksana Gempara.
1: Iya.
0: Betul. Nah, satu lagi ada Bang Nafis.
2: Ya, Bang Nafis.
0: Bang Nafis,
2: Dang
0: sehat
2: Nafis
0: Bang?
2: Dipanggil.
0: Oh, Dang Nafis ya. Sehat, Dang?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, Dang Nafis kok ketum ya? Ketum Imakip.
2: Yo, kebetulan tahun Niko kan.
0: UIN ya. UIN. Nah, dua-duanya kok dari UIN segala?
1: Yo, nah, segala dari UIN.
0: Sehat? Alhamdulillah. Yo. Pagi-pagi kok tidak ngantuk kan tapi?
2: Aman, Pak.
1: Aman.
0: Aman, aman. Lah ngopi dah. Nah, jadi untuk di sana yo di pagi hari kok Riri ngajak untuk bergabung di interaksinya. Aduh di WA di 0811 7816 544 dan juga di telepon kita di 0736 7321 994. Dan juga siaran kita bisa didengari di RRI Digital serta juga di rri.co.id dan juga di sana bisa simak, kita bisa tengok langsung di YouTube di RRI Bengkulu yo. Jadi lah gampang kalau lah pacak nengok penyiarnya, lah pacak juga nengok narasumbernya yo. Jadi pagi kok kita langsung lah bahas dak semakin kalau kece orang tuh tak kenal maka tak sayang.
2: Tak sayang.
0: Jadi kenal dulu dak Bang.
2: Dulu. Nah,
0: jadi apa tuh sebenarnya Gempara Bang?
2: Oh iya.
0: Ayo.
2: Boleh jadi, mungkin Bang Fajri sebagai ketua pelaksananya.
1: Okay. Jadi Gempara ini merupakan salah satu event kita dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan yang mengelolanya ini dari organisasi Ikatan Mahasiswa KIP. Nah, jadi awalnya ini mungkin kita kilas balik dulu.
0: Iya, sejarahnya.
1: Awalnya sejarahnya ini berasal dari keinginan mahasiswa untuk sama-sama berkompetisi. Nah, selama ini kan Bengkulu terus yang pai kita keluar kemana-mana. Nah, adalah inisiatif dari pengurus sebelum kami. Mereka nih pengen ngadakan lomba. Jadi kali ini orang yang datang ke Bengkulu sekaligus upaya kita nak mengenalkan ikon Bengkulu. Nah, akhirnya
0: itu dari luar ya Bang.
1: Dari luar, dari tingkat nasional, berbagai macam provinsi datang ke Bengkulu. Nah, awal namanya itu belum Gempara, Kak.
0: Apa tuh?
1: Namanya tuh Serah Dikipnas, Semarak Raflesia Bidik Misi Kip Nasional. Karena dulu identitas kita nih kan Bengkulu
2: Raflesia
1: ini kan, Raflesia. Nah, akhirnya setelah berkembang, akhirnya acaranya sukses di awal dua edisi namanya tetap Serah Dikipnas. Nah, tahun lalu diubah jadi Gempara karena kita juga peralihan nama identitas kita jadi Bengkulu Merah Putih. Jadi kita sejalan dengan misinya dari Pak Gub, nah mengeluarkan identitas bahwasannya provinsi ini asal usul Merah Putih. Nah,
0: iya,
1: jadi kita buatlah namanya itu Gempara. Grand Event Merah Putih Nusantara.
0: Nah,
1: di tahun ini ada yang berbeda, Kak. Kalau tahun lalu kita fokus ke lomba keagamaan, ilmiah. Nah, tahun ini kita ada lomba kesenian.
0: Ada keseniannya.
1: Nah, ini juga misi kami mengenalkan bahwasannya Bengkulu nih kaya akan budaya juga. Nah, tidak cuma sebatas terkenal dengan bunga Raflesianya aja, tapi kita juga banyak budaya-budaya yang bisa kita kenalkan.
0: Cek itu. Yo, jadi Gempara ini sudah berapa lama, Bang?
2: Kalau jalannya iko event yang keempat, Mbak.
0: Keempat ya.
2: Yo, jadi event yang keempat itu tadi. Jadi selain dari tentang kompetisi, itu tadi salah satu tujuan kita pengen kasih tau lah kayak orang-orang bahwa Bengkulu tuh bukan di Sulawesi, bukan di Kalimantan, tapi Bengkulu tuh di Sumatera.
0: Di mana? Nah,
2: itulah. Jadi cak masalah juga kayak kami kan. Kapan-kapan kami orang Sulawesi kok. Nah, jadi kami pengen perkenalkan dengan segala adat budaya dan sejarah. Makanya nanti di salah satu rondo acara itu namanya field trip. Atau botoklah kami ajak keliling Bengkulu ke tempat-tempat sejarah Bengkulu. Ada benteng Inggris, ada rumah pengasingan Soekarno, ada masjid Jami Soekarno. Biar mereka lebih mendalami ternyata Bengkulu ini kaya dengan sejarah dan budayanya.
0: Oh, diajak keliling ya.
2: Keliling.
0: Termasuk ke tempat ala-ala musik mungkin.
2: Gitu
0: ya. Ini berapa lama sih?
1: Kegiatan kita itu dimulai dari, kalau untuk sekarang itu dari tanggal sekarang baru pembukaan.
0: Pembukaan
1: pendaftaran untuk di lomba kesenian masih jalan. Tapi kalau untuk lomba nasionalnya lah dem kita tutup. Jadi sekarang masih pembukaan lomba tingkat provinsi. Kita start kegiatan nyonyan di tanggal 1 sampai 1 tanggal
0: Agustus ini?
1: Iya, 1 di bulan Agustus sampai tanggal 5 di bulan Agustus.
0: Jadi pendaftaran dulu.
1: Pendaftaran.
0: Tapi pendaftaran ini bisa untuk umum?
1: Kita ada tingkatannya.
0: Ada tingkatannya.
1: Kalau nasional itu fokus ke kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia.
0: Gitu.
1: Kalau tingkat nasional, tapi kalau untuk tingkat provinsi itu ada lomba-lomba kesenian. Itu dibatasi dengan umur. Nah, jadi misalkan umurnya nih dari 14 tahun sampai 23 tahun.
0: Ada tingkatannya.
1: Jadi kita kalau yang kesenian ini kan target kita, apalagi kita ada lomba tari kreasi nih. Target kita bukan ke kampus-kampus atau sekolah-sekolah, tapi kita mengutamakan sanggar-sanggar yang ada di Bengkulu.
0: Gitu. Tapi tetap harus jalur mendaftar juga.
1: Jalur mendaftar juga.
0: Pendaftarannya tutup di tanggal
1: 28 Agustus.
0: Nah, jadi untuk adik sana ada yang ndak ikut buli, caranya cek mana tuh dang nengoki apa bisa daftar atau nengoki informasinya di mana? Ataukah IG?
2: Jadi untuk adik sana segalonyo dan sekaligus himbauan bagi seluruh sanggar-sanggar yang di mana kalian hari ini tempatnya juga berprestasi dan juga supaya kita bisa sama-sama mengenalkan budaya Bengkulu. Kawan-kawan boleh buka Instagram kami Imakip Uinpas Bengkulu. Nah, jadi kawan adik sana segalonyo boleh menghubungi atau boleh menghubungi melalui WA, ada nomornya 0831 6209 5138. Jadi masih kami buka sampai tanggal 28 Agustus. Itu himbauan untuk seluruh sanggar. Nah, biar kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Nah, cah itu ya menarik kok. Jadi ada kesempatan tuh anak-anak muda ya. Mumpung masih muda. Berkreasi lah ya untuk membanggakan budaya kita. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya ada level-level tingkatannya ya, Bang, ya.
1: Ada.
0: Nanti kegiatannya apa aja tuh?
1: Kita pertama kali kegiatan itu ada lomba olahraga itu. Dulu kita pemanasan lah ibarat kata. Di tanggal 1 kita lomba olahraga, besok di tanggal 2 kebetulan tanggal 2 juga peserta-peserta nasional itu mulai datang. Nah, mereka akan menyaksikan lomba kesenian, termasuk ada tari kreasi, ada lomba solosong ini lagu-lagu Bengkulu ya, lagu-lagu ini. Kemudian
0: berarti tarian tuh tarian dari kita juga.
1: Iya, gitu. Tarian kita juga. Kemudian ada juga lomba puisi. Nah, jadi finalis yang dari nasional ini dari luar provinsi Bengkulu, mereka datang, mereka juga bisa menyaksikan, wah ternyata ini Bengkulu.

0: Lu kita jelaskan Tanjung Malboro dibangun tahun kapan. Ini dulu tempat sebagai apa. Begitupun di tempat-tempat yang lain juga. Nah, hari kelimonya baru mereka pulang ke peserta finalis nasional pulang ke daerah mereka masing-masing.
1: Oke, ya. Jadi banyak yang dilombakan. Tapi kalau menurut Bang Nafis, ngapu sih penting untuk menyiapi unsur-unsur budaya mungkin di dalam festival ini?
2: Jadi kawan-kawan segalonyo, kami kula berapa kali kan alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanding lah ke beberapa tempat yang lain. Dan ya itu tadi ternyata kita kok di Bengkulu memang kayaknya lebih harus kuat lagi kerja sama kita supaya budaya kita lebih terkenal lebih luas. Makanya saya tuh kalau keluar selalu bawa ciri khas tuh.
1: Apa tuh?
2: Kayak kain, kain basure selalu kami pakai.
1: Oh, udah pakai kebek pala.
2: Kebek pala kan juga.
1: Oh, gitu.
2: Nah, makanya selama lomba tuh banyak orang nanya kan, kok apu ikuku beda dewe, kan ngapa ada bungunya, ada tulisan Arabnya. Kami sampaikan, Aiko lah namanya Basure tadi. Akhirnya pas bawa ke Siko, kan mereka cuma nengok sekilas. Nah di Siko lah kami pengen mereka benar-benar paham dan tahu bahwa Bengkulu kok ternyata ada yang lebih banyak dan lebih keren juga loh. Nah, jadi bukan cuma Basure tapi mungkin pengen belajar. Mungkin makanan kita, mungkin juga toko-toko Bengkulu yang ternyata juga ada dalam sejarah kita. Nah itulah kenapa menurut kami, Gemparaku bukan cuma ajang kita dalam perlombaan. Tapi Gemparaku juga ajang kita untuk membanggakan daerah kita sendiri. Di tanah Bengkulu, tapi di kacamata nasional. Nah, jadi kayak itu.
1: Luar biasa, udah. Jadi benar-benar mendukung enggak Bang? Selain berlomba, ada juga pelestarian budayanya, yo kan, berarti harus tetap mengikutin prosedur-prosedur yang ada di Gempara ya tentunya. Da. Nah kalau untuk adik sana yang ndak berinteraksi di pagi hari ko bisa di WA atau juga di telepon di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA kita di 0811-7816-544. Lah sedikit kita buka, yuk lah jelas juga Gempara ini seperti apa, yo kan, tapi masih panjang juga yang nak digali, ya kan. Nah di intip-intip di WA lah ado Bang, yang WA ko ado Rian.
2: Ah, boleh tuh.
1: Ado Rian di mana ini? Subur Dewa. Assalamualaikum. Inga donga, saya nak tanyo untuk bisa ikut lomba Gempara ini apakah harus mahasiswa penerima KIP atau umum katanya. Boleh langsung dijawab?
0: Mungkin ayo jawab dah. Jadi tidak mesti harus penerima KIP. Karena kita skalanya tadi itu pertama kalau di lomba tingkat kesenian kan, lomba kesenian kita lah batasan umur. Jadi secara umum yang penting umurnya masih sesuai dengan kriteria kita dari 14 tahun sampai 23 tahun, kami persilahkan dengan sebuka mungkin kalau mereka nak daftar payo. Sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan Bengkulu. Nah, kalaupun untuk lomba nasional juga tidak mesti harus mahasiswa KIP. Harus yang daftar harus anak KIP, tidak. Selagi dia masih mahasiswa, kita persilahkan untuk sama-sama berkompetisi, menunjukkan skill dan bakatnya masing-masing. Jadi tidak terbatas harus anak KIP ya.
1: Cek itu ya, jadi bisa juga untuk umum.
0: Untuk umum.
1: Tidak mesti nak mahasiswa UIN ya.
0: Iya, tidak mesti harus anak UIN, harus anak KIP, tidak.
1: Yang pentingnya lah sesuai umur.
0: Sesuai umur, sesuai kriteria.
1: Jangan pula anak kecil lo maksudnya, nah. Bang.
0: Terpaksa tuh langsung itu kasih juara satu tuh.
1: Iya.
0: Masih kecil, kasihan ya.
1: Nah itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi Bang Rian ya. Ada lagi Bang Desi. Nyo nak nanyo tarian dol yang akan ditampilkan itu nanti dibawakan oleh siapa? Apakah mahasiswa sendiri yang tampil? Dado Desi dicurup kok.
2: Oh iya.
1: Apa tuh?
2: Jadi untuk kawan-kawan, memang kami itu dalam rondon itu ada penampilan tari dol. Nah, kebetulan kami ku ada sanggar.
1: Oh, wah, sanggar dewe
2: sanggar dewe. Dan udah berjalan itu kurang lebih dari awal kami kuliah sampai sekarang.

0: lah nak selesai juga kuliahnya jadi lampek tahun. Mm-mm. Nah, musangannya sanggal Jauharo.
1: Oh, Jauharo. Nah,
0: di situ memang kami menghimpun mahasiswa KIP kami juga yang di UIN untuk mereka belajar budaya Bengkulu dan melestarikan budaya Bengkulu. Nah, tapi kelak juga ada penampilan bagi kawan-kawan yang misal nyonyo juara tari kreasi, itu kami suruh tampil juga kelak. Nah, jadi memang pas malam puncak itu kita pengen yo bahasanya tuh Bengkulu banget ya tuh. Nah,
1: jadi Bengkulu nih ya.
0: Bengkulu nih ya. Jadi itu yang pengen nanti kami tampil. Nah, jadi kalau Desi ya Desi kelak punya sanggar boleh Desi daftar kelak kalau kelak kita coba tampilkan juga. Kelak bersanding sama sanggar kami juga tampil kelak. Jadi kita sama-sama tampil lagi.
1: Oke, masih jadi masih bisa sanggar lain ya
0: masih.
1: Oh, gitu. Nah, untuk Desi terima kasih untuk pertanyaannya yo dan juga udah dijawab kayak donga kok ya. Donga Fajr kayak donga Nafis. Nah, jadi kita balik lagi di obrolan kita kok donga. Tapi untuk adik sana masih dibuka yo line WA dan juga teleponnya untuk bertanya di siang hari ini. Kalau kita bahas tentang motivasi ya ataupun tantangannya dulu lah, mungkin kan kalau ditengok-tengok tantangan untuk mengembangkan budaya atau memperkenalkan budaya ini sulit. Ada gak sih penemuan tobo kamu berdua kok tantangannya bang?
0: Kalo
1: selama ini berjalan
0: mungkin itu boleh belajar dari sanggar kami dulu gak? Jadi memang problem kita kok ternyata kita kok mulai beberapa tuh kayak lupa identitas. Nah, jadi itu yang sangat disayangkan aja tuh. Nah, dan mungkin masih kita perlu sadari juga kita kok bolehlah kita tuh meniru gaya luar dengan semua stylenya, tapi tetap kita harus sadari bahwa kita tuh harus melestarikan budaya kita hari ko. Jadi dalam artian kita boleh mungkin cara berpikir kita modern, kita boleh mungkin cara pakaian kita juga boleh keren, tapi tetap jadilah orang Bengkulu apa adanya. Nah, tentang cak mano orang Bengkulu bersikap, cak mano orang Bengkulu dalam berbudaya dan lain sebagainya. Jadi tantangan kita sekarang itu adalah cak mano budaya Bengkulu iko tetap jadi budaya yang orang-orang anak muda pun juga suka. Nah, kalau ditanya cak mano terus solusinya? Solusinya tidak datang dari kami dewe. Tapi memang dari kita segalanya sekarang udah harus mulai ya kita harus kulak-kulik lah budaya Bengkulu.
1: Iya, jangan sampai tergerus.
0: Jangan sampai tergerus. Karena itu tadi krisis kita tuh adalah krisis identitas. Nah, itu jadi permasalahan utama.
1: Karena dikit dah anak-anak muda kok yang sadar kayak untuk budaya ya kan. Harus
2: melestarikan budaya.
1: Iya, kan lebih ke tarian K-pop.
0: K-pop.
2: Ya, gitu.
1: K-pop atau juga bahasa-bahasa yang gaul.
0: Iya.
1: Atau bahasa Inggris lah ya.
0: Bahasa Inggris. Bagus, tapi iya, bagus itu kalau di forum iko. Tapi kalau antar kita.
1: Iya, ndak pula lah bahasa.
2: Iya. Agak terkejut kalau tiba-tiba anak muda Bengkulu ngomong lu gua lu gua kan.
1: Apa?
2: Apa? Nah, udah mulai asing tuh.
1: Iya. Akanlah padek dah untuk anak-anak budu kok, yo ada kemauan, yo kalau bukan kita siapa lagi?
0: Benar.
1: Ya, siapa kan? Kalau bukan dari yang kita yang kecil-kecil kelak cak mano, yo dah. Jadi nak apapun bahasa, nak apapun makanan, yo pokoknya Bengkulu tetap harus dibawa di mana pun kalian berada, ya dah sih. Nah kalau untuk Bang Nafis. Ada gak sih kira-kira untuk pesan mahasiswa yang penerima KIP lah kira-kira untuk mungkin masih ragu untuk ngikutin event ini?
0: Jadi untuk mahasiswa KIP boleh untuk yang UIN dan juga untuk segala umum. Jadi kawan-kawan, kita kok tidak pernah tahu langkah kita hari kok akan menghasil apa di masa yang akan datang. Nah, kami pun dulu waktu awal semester, di awal-awal perkuliahan juga bertanya cak tuna. Ngapa sih ambo harus sibuk belajar esai, ngapa ambo harus sibuk ikut-ikut lomba? Ternyata hasil tuh ambo dapatkan hari kok. Jadi dengan pelajaran yang telah ambo dapatin dan sebagainya. Ya alhamdulillah ada hal-hal baik akhirnya ambo dapat juga ke diri ambo sendiri. Jadi pilihan itu cuma kalian. Kalian nak menjalani S1 ko dengan kuliah pulang-kuliah pulang. Atau nak S1 ko kalian kuliah terus menikmati segala prosesnya. Terus kalian akan menikmati di masa tamat dengan banyak cerita. Karena muda itu cuma sebentar. Dan tua tanpa cerita itu sangat tidak keren.
1: Iya betul. Kalau dicerita kayak anak cucu, tidak ngapung-ngapung.
2: Tidak ngapung kuliah.
0: Yang mana foto bapak dadu. anak keren Cek Tina.
1: Iya iya, kalau kita aktif di kegiatan kan, kok aku pernah di situ.
0: Pernah di situ
1: kan. Iya benar juga tuh kece Bang Nafis ya. Jadi selain berkompetisi, dapet juga ilmu, dapet juga kawan yang baru,
2: betul,
1: ya kan, dari daerah kan.
2: Dari daerah luar.
1: Jadi selain berlomba, kalian juga mengerti nih bahasa-bahasa daerah lain.
2: Iya, betul itu.
1: Mungkin ada pengalaman ketemu kayak kawan-kawan daerah lain? Ada?
0: Kalau kami kok ya itulah, ketemu ke orang lain kan.
1: Iya, iya.
0: Jadi lucu bisa. Itu kadang sering telebus.
1: Telebus bahasa kita nih.
0: Bahasa kita. Kami di Bandung kemarin kan ada kayak musyawarah tim nasional. Tiba-tiba telebus. Jadi Cak Mano.
1: Dia diam aja tuh.
2: Diam aja, pening itu.
0: Ini apa ini? Jadi mulai klarifikasi. Tapi itulah indahnya kita kalau lah jadi anak Bengkulu tuh. Kita alhamdulillah punya bahasa yang mungkin ada beberapa sama kawan-kawan kita dari Jambi, dari Palembang dan sebagainya.
1: Benar.
0: Tapi Bengkulu itu menurut kami pribadi, itu peluang kita untuk jadi anak muda yang kedepannya itu ternyata kita tuh bisa loh hebat dan mengenalkan Bengkulu tanpa harus ada iming-iming kota besar. Dan itu salah satu PR kita juga, supaya menjadikan kedepannya kota Bengkulu ini menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota yang lain juga.
1: Betul. Tapi di pagi hari kok kita jeda dulu, Dak.
0: Boleh.
1: Kita jeda dulu. Untuk di sana yang nak bertanya ditahan dulu, yuk. Kelak kita bacokan, dan juga untuk pertanyaannya langsung dijawab deke Bang Fajri dan juga Bang Nafis, ya. Dan satu lagu ini kita dengari, ada Kape Rahayu.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana Bali lagi masih di Kece Kito di pagi hari ini, berlomba, berbudaya, berjaya bersama Gempara. Dan masih bersama Deke, Bang Fajri dan juga Bang Nafis. Kita tadilah banyak ngece dah soal Gempara, soal juga kegiatan-kegiatannya, aduh juga budayanya di dalam itu, dan juga cara ngikutin kegiatannya juga udah disepil sama Bang tadi dah. Kalau kita minta lagi cek mana caranya biar mungkin adik sana baru bergabung kan di pagi hari kok. Jadi kita lanjut lagi mungkin Bang untuk di pagi hari ini. Menurut Bang Nafi sama Bang Fajri lah dek, budaya ini kan terus berkembang tentunya kan. Di zaman sekarang ini banyak tantangannya kan, semakin besar tentunya. Dan menurutnya cuman tuh caronya supaya budaya kita kok tetap menarik di kalangan generasi-generasi anak muda.
1: Baik, mungkin iko tips dak cakmano kita sebagai generasi muda yang lah mendekati usia tua juga, anak usia mateng gitu
0: kan. Kan nah, kita baru 17 tahun dak.
2: Ini mau beli dak. Enggak
1: salah. Jadi mungkin kita pertama tadi kalau masalah agar yang generasi selanjutnya ini tetap tertarik dengan budaya kita, ya kita harus juga melek akan perkembangan zaman. Jadi kita manfaatkan barang-barang yang ada, terus teknologi yang ada untuk memperkenalkan. Dan jangan pernah juga kita ini merasa malu pertama. Dari kitanya dulu, kalau kita memang nak berperan sebagai aktivis budaya lah jatuhnya kan, memperkenalkan budaya, mempertahankan budaya. Ya jangan pernah kita ada rasa sungkan, rasa malu nak memperkenalkan ini nak Bengkulu. Nah, jadi boleh kita setiap kegiatan, setiap aktivitas kita di luar Provinsi Bengkulu, seperti Cak Dang Napis tadi kan, kemanapun dia lomba, berkompetisi, mereka menggunakan batik sure, ciri khas Bengkulu kan. Kami juga pernah kemarin di Lampung, pakai ikat pala. Perasaan kecil jurinya tuh, ngapo kalian yang dari Bengkulu ini ada ikat pala terus? Ini ciri khas kami, Bu.
0: Lagi pening, ngapo?
1: Sebenarnya itu juga. Nah, jadi cara kita pertama tuh kita harus manfaatkan teknologi yang lado untuk memperkenalkan. Boleh, makanya saya sangat suka terhadap influencer-influencer Kota Bengkulu ini yang mereka ini juga memperkenalkan ini nah Bengkulu. Mulai dari mereka ngonten menggunakan bahasa Bengkulu, terus ada setiap kegiatan-kegiatan seperti tabot kemarin juga mereka memperkenalkan. Itu salah satu langkah kita agar gen Z bawah, gen alfa itu mereka tertarik. Oh, nyatanya Bengkulu ini asik budayanya.
0: Iya.
1: Nah, bahkan hal yang bisa kita lakukan tuh banyak hal-hal yang sepele bisa kita lakukan. Kapan kita lagi ada kesempatan keluar, kita pakai ciri khas kita. Akhirnya orang tadi menanyo kan, "Wih, keren ya misalkan batik Bengkulu ini keren." Akhirnya mereka tertarik. Atau semisal kita lagi ada kesempatan untuk berkunjung keluar, kita kenalkan ke kawan kita, ini nah tradisi di Bengkulu ada tabot, terus ada tarinya, ada tari dol misalkan, ada alat musik dol. Banyak orang-orang tuh akhirnya tertarik itu. Nah, kalau tidak salah pernah juga kan ini alat musik dol Bengkulu tuh tampil di acara kemerdekaan kalau tidak salah. Nah, itu ya bentuk menarik, daya tarik orang terhadap budaya. Nah, juga hal ini sebenarnya tidak cuma di Bengkulu, segala provinsi pun pasti mereka berupaya dalam memperkenalkan budaya mereka masing-masing. Karena perlahan budaya ini berubah kiblatnya, bukan lagi budaya kita. Banyak orang-orang yang harusnya, budaya Bengkulu ini kan budayanya sopan, beradab, santun. Kini bisa kita lihat kan orang lah mulai mengikuti budaya barat, budaya luar, pakaiannya lah mulai tidak sopan, apa segala macam. Jadi pertamanya tuh hal yang harus kita lakukan tuh dari kita. Timbulkan kesadaran bahwasanya kita nih sangat penting, sangat berpengaruh terhadap bertahannya budaya kita, adat istiadat kita aja itu.
0: Nah, itu ya. Jadi bisa memanfaatkan
1: teknologi
0: dah, bisa dari buat konten.
1: Buat konten.
0: Kontennya mungkin apa sih, kayak makan-makanan Bengkulu.
1: Makanan Bengkulu.
0: Misalnya kan.
1: Dan yang simpelnya mungkin saat kita konten tuh ya bahasanya bahasa Bengkulu. Kan tertarik orang, "Woi, bahasanya unik nih caknya." Nah, kan?
0: Jadi kalau ada yang komen, "Ika bahasa Jambi pemano kok, padahal beda, ada logat-logatnya kita ngece tuh kan." Nah, Lado enak bergabung di pagi hari kok. Nggak punya sekolah aja kok, tapi temen lagi di sana yo di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA di 0811-7816-544. Tapi kalau dari sisinya Bang Nafis kok, cek mana tuh Bang? Kalau itu kan tadi dari Bang Fajri, menurut Abang?
2: Mungkin selain kita memanfaatkan teknologi yang Lado, mungkin kita tuh sudah harus melek juga. Ya ini terserah saran atau apa, tapi memang sudah ada harus penanaman karakter budaya Bengkulu di usia dini anak-anak kita. Nah itu mungkin bisa dengan peran pemerintah yang ada atau dengan peran tokoh pendidikan yang ada. Memang harus ada mungkin mata pelajaran khusus budaya Bengkulu. Nah campur lah cak. Ngapo sih kita apal lagu Apuse Kokondau? Karena SD kita belajar itu.
0: Iya betul.
2: Ngapo kita tuh hafal lagu SD dulu tuh kalau tahu Ampar-ampar Pisang. Karena SD emang ada buku itu tuh. Nah. Jadi mungkin sekarang udah boleh kita tuh punya pelajaran khusus budaya Bengkulu dan kenalkan cak lagu Ikan Pais, lagu Benteng Malboro atau lagu kalau kami di Bengkulu Tengah tuh ala kebigi kabupaten keme itu harus dikenalkan juga dari usia dini. Jadi misal pun dia misalnya dia kuliah kelak keluar punya SMA keluar kelak tapi di masuk kecilnya itulah tertanam tentang budaya Bengkulu tadi.
0: Nah, dari dagu aja lah banyak bahasa Bengkulunya deh. Kan jadi tidak ada yang apa bahasa-bahasa Indonesia nih yang boleh sih sebenarnya kan. Mungkin kebanyakan orang-orang tua nih menanamkan bahasa-bahasa Indonesia ya kan, tapi harusnya bahasa ibu dulu.
2: Bahasa ibu
0: ya kan. Tapi terbentuknya itu tuh dari lingkungan, enggak biasanya enggak Bang. Jadi dimanapun lingkungan itulah yang ngebawa gitu dah. Kalau dimanapun kawan pasti cek itu juga baunya itu juga. Gitu ya kan. Nah, jadi untuk adik sana yang nelpon tadi bisa telepon lagi, enggak usah miskom-miskom ya kan. Jangan malu-malu. Tidak kok dua orang kok lagi nak masalahnya.
2: Aman. Lah diminum tadi.
0: Iya. Bisa ya, bisa ditanyo atau nak sekedar saran untuk event-event ini bisa juga kali dak Bang menerima saran. Jadi terbuka di line telepon 0736-7321-994 atau juga bisa di WA di 0811-7816-544. Tapi kita kalau bahas tentang perlombaan mungkin itu yang bagus-bagusnya udah Bang.
2: Iya.
0: Tapi kalau di balik layar, nah,
2: itu rasio dapur namanya.
0: Rasio dapur.
2: Tapi bolehlah kita spill-spill dikit. Oke. Okay.
0: Banyak tuh dak tantangannya pasti kan panitianya.
1: Iya
0: kan. Persiapannya udah berapa lama Bang?
1: Dua bulan yang lalu kita laudem prepare bentukan panitia mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan menjalin kerjasama dengan sponsor media partner dan lain-lain halnya. Jadi ya perlu persiapan yang matang.
0: Betul.
1: Dalam upaya kita nak memperkenalkan Bengkulu ini tadi selain di luar konteks kita nak mengadakan ajang kompetisi nasional kita nih berupaya nak memperkenalkan Bengkulu. Jadi kita nih sebisa mungkin yo memberikan yang terbaik agar mereka yang datang ke Bengkulu ini mendapatkan kesan yang baik, bagus iya, juga nah betul. Yang baik kan nah jadi mereka tuh akhirnya tertarik kembali karena banyak juga akhirnya peserta-peserta tahun lalu tuh mereka berkunjung lagi ke sini karena mereka merasa wah nyaman, mendapatkan kesan yang nyaman nah jadi dalam upaya hal itu kami mempersiapkannya betul-betul mendapatkan tantangan yang luar biasa mulai dari prepare apa segala macam. Jadi kita memang harus yo kuat-kuat mental, badan,
0: fisiknya.
1: Nah, jadi dalam upaya mempersiapkan kegiatan ini panjang lah. Nah, tantangan-tantangannya yo mungkin kawan-kawan yang pernah bergelut di kepanitiaan paham lah.
0: Apa tuh caranya. Tantangan terbesarnya? Spill satu aja.
1: Kalau boleh spill satu tantangan terbesarnya dana.
0: Iya di mana-mana udah sih.
1: Di mana-mana itu. Dana itu.
0: Iya betul-betul lagi. Tapi di dalam panitia tuh pasti ada kayak kerjasamonya. Untung alhamdulillah kompak dah Bang.
1: Alhamdulillah kompak.
0: Mudah-mudahan berjalan lancar ya untuk eventnya dan juga dari orang-orang dari luar juga terkesan nyaman kayak orang-orang kita, ya kan. kayak budaya-budaya kita ternyata bagus nih. Oh, orang Bengkulu mungkin ada ganteng-ganteng-gantengnya ya kan. Ada yang cantik-cantik ya, tapi terkenal loh orang Bengkulu yaitu ya ada, ya kan. Putih-putih katanya kan. Nah, jadi untuk di sana silakan yo untuk di WA-nya Riri tunggu untuk kebersamaannya di pagi hari ini jelang siang untuk di 0736-7321-994 ya. Jadi perlombaannya tadi bukan untuk mahasiswa UIN aja ya. Aduh, mungkin yang UIN tadi di tingkat nasional lah Bang. Iya, untuk kelompok tingkat nasional ya mahasiswanya.
1: Tidak mesti juga dari kampus UIN, kampus Universitas Islam Negeri, tidak, tapi dari luar juga. Bahkan yang bukan statusnya bukan fokus ke Islam Negeri, bahkan ada juga dari kampus-kampus yang umum. Seperti ada finalis kita ini dari Universitas Brawijaya, terus ada IPB. Tahun lalu kita ada peserta dari UGM datang ke Bengkulu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dari kampus apapun itu.
0: Boleh. Nah, gitu ya. Jadi terbuka untuk umum juga ya untuk di sana. Mungkin ada bakatnya, bakat apa aja yang prestasi, bukan bakat di badan.
1: Bukan. Ya. Itu bukan.
0: Nah, jadi untuk Bang Napis ya boleh dulu untuk Bang Napis mungkin di sana bingung ya apa sebenarnya UKM IMAKIP ini. Organisasi ini seperti apa, dan apa hubungannya dengan Gempara?
2: Oke, di sana segalanya. Jadi kita tuh kan alhamdulillah kita tuh dikasih beasiswa sama pemerintah dari program namanya Kartu Indonesia Pintar. Di mana koko metafarsi dari program sebelumnya Bidik Misi itu jadi KIPKA. Nah, di mana kita tuh kan sadar bahwa penerima kok kan banyak. Kayak di kampus kami itu udah nyampe lah 800-an mahasiswa, udah mau sampai 1000 mahasiswa. Nah, kita sadar koko dengan mahasiswa yang sangat banyak, kalau tidak dimanfaatkan secara matang, tentu ini akan sia-sia. Jadi harapan kita, mereka selain mendapatkan uang dari pemerintah, mereka juga bisa bermanfaat dari uang tersebut. Betul. Nah, makanya terbentuklah namanya unit kegiatan mahasiswa yang namanya Ikatan Mahasiswa KIP Kuliah. Nah, di mana tahun iko adalah tahun ke 7 ya, tidak salah ya. Tahun ketujuh ya, kepengurusan, di mana di tahun iko pun IMAKIP kembali melanjutkan dengan visi dan misi yang sudah diperbaharui dan perbaiki. Nah, di mana di tahun iko memang kita fokusan kita itu adalah pengembangan mahasiswa, di mana pengembangan itu dia cak mano supaya setelah tamat nanti bisa jadi sarjana mandiri. Dalam artian dia punya tujuan nih tamat ke mano, dan dalam kampus, dalam proses kampusan dia bisa jadi seorang mahasiswa yang juga berprestasi. Dan prestasi kok tidak harus tentang IP tinggi aja ya, dan itu salah satunya. Tidak harus kalian tiba-tiba lompat, tidak, tapi segala bidang yang kalian punya. Contoh kayak kami nih, kami aktif di sanggar, main dol, ya udah kita berarti berprestasi dalam bidang budaya. Atau ternyata dia punya prestasi dalam bidang olahraga, yuk kita sama-sama olahraga. Atau ternyata dia dalam prestasi dalam bidang akademik, berarti ayo kita tonjolkan nilai akademik kita. Nah, dari banyaknya sistem pengembangan di IMAKIP, karena kami punya Sanggar Jawaharoh, kami punya Sikobaco, kami punya sekolah prestasi, kami juga punya pelatihan-pelatihan-pelatihan. Akhirnya kami buatlah lagi namanya Keren Merah Putih Nusantara, di mana ada 3 segmentasi, ada 4 segmentasi, ada ilmiah, keagamaan, budaya, dan juga olahraga. Jadi seperti itulah kilas baliknya.
0: Gitu ya, jadilah terjawab lah deh, mungkin penasaran kan apa hubungannya kok deh kayak Gempara kan. Ternyata bukan bukan hanya organisasi mahasiswa aja dak Bang, ternyata dak, jadi ada beasiswanya. Tapi cek mana tuh supaya dapet, ada kasih tips lah dak. Caranya dapet beasiswa.
2: Jadi tuh yang pertama miskin. Jadi ya bercanda ya kawan-kawan. Jadi bukan miskin, tapi kalau kawan-kawan merasa kawan-kawan itu punya kompetensi dalam prestasi, dan mungkin ekonomi kawan-kawan tidak seperti orang-orang lain pada umumnya yang mungkin ayahnya PNS atau pengusaha, tapi ternyata kita orang yang strata menengah ke bawah. Nah, kita tuh punya hak juga dari dana APBN itu bahwa kita harus berpendidikan. Nah, selain dari yang pertama tadi, teman-teman harus menunjang juga namanya prestasi kawan-kawan. Terus mungkin ada yang ngomong lagi, ambuku tidak terlalu banyak prestasi, ajukan aja dulu. Nah, karena kita tidak tahu kelas siapa yang bakal dapet kan. Jadi tips and trick dari kami pribadi, karena sekarang UIN sudah mulai masuk maba-maba dan mungkin UIN-UIN, mungkin akan ada mahasiswa UIN yang mendengar Iko juga. Mulai dari sekarang itu silakan siapkan seminimal-minimalnya segala sertifikat yang berbentuk baik itu prestasi, kedua penghargaan, dan juga yang ketiga peringkat, yang keempat kalau kalian ternyata mungkin punya hafalan Quran, baik yang di UIN itu boleh juga disimpan yang namanya sertifikat tahfiz Qurannya dan diminta sama mundirnya. Dan kalian yang umum, cak kami pribadi, itu boleh dari sekarang hubungi kepala sekolah atau waka kesiswaan, minta tanda tangan bahwa kalian mahasiswa, seorang siswa yang memang punya kemampuan lebih di bidang apa aja itu. Dan itu nanti kalian ajukan waktu pembukaan beasiswa ke kuliah.
0: Nah, itulah dikasih tips caronyo, yo kan. Kurang baik apa lagi Abang?
1: Kurang baik apa lagi.
0: Makasih ya Bang Hafiz. Jadi untuk di sana mungkin baru nak kuliah atau lagi jadi anak maba, ya kan? Nah, itu jadi tipsnya supaya dapat beasiswa, ya. Nah, kita lah di penghujung, Bang Fajri dan juga Bang Hafiz, boleh dak kasih pesan ataupun motivasi lah untuk anak-anak muda atau di sana yang lagi dengar kita di siang hari, di pagi hari ini.
1: Baik, mungkin salah satu yang ini juga menjadi motivasi saya, dak. Saya tuh pernah dapat kata-kata dari guru saya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang Anda. Jadi kita ini adalah sesuai apa dengan apa yang kita pikirkan tentang kita. Kalau kita ini berpikir hal kebaikan untuk kita, maka kebaikan itulah yang akan datang. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita berpikir buruk tentang kita, maka keburukan itulah yang akan datang. Termasuk ketika kita ini berpikir bahwasanya kita ini mampu dalam mengenalkan budaya, maka itu akan terjadi, Cetana. Dan kalau kita memanglah merasa ini tidak akan bisa berperan, ya, maka dengan secara tidak langsung mindset kita akan, ya sudah, biarlah orang baik. Tapi padahal kita ini sama-sama mempunyai peran penting dalam memaksimalkan, mengenalkan budaya kita. Dan juga mungkin untuk kawan-kawan yang sedang berusaha memasuki bidang dunia perkuliahan, tetap semangat, jangan sampai mudah tergerus akan perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Jangan sampai menghilangkanlah identitas mahasiswa yang baik. Apalagi kita ini orang Bengkulu, orang-orang suku Melayu nih. Kita punya adat sopan santun ketika di dunia perkuliahan. Jangan sampai hilangkan hal itu. Tetaplah jadi mahasiswa yang memiliki karakter. Karakternya karakter yang baik. Nah, mungkin itu sedikit motivasi dan juga arahan. Dan mungkin sekaligus promosi nih kepada kawan-kawan yang masih ada di Bengkulu. Baik itu yang dari sanggar, yang dari sekolahan ataupun dari dunia perkuliahan, yang mau ikut gabung jadi peserta lomba di Gempara, masih dibuka untuk lomba kesenian dan juga olahraganya, segera hubungi kami melalui akun Gempara atau boleh ke nomor pribadi saya langsung, Ketua Pelaksana 0851-4781-1966. Nanti akan kami arahkan, akan kami bantu, insya Allah kami akan memaksimalkan sebaik mungkin. Ayo sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Mantap, luar biasa. Bang Hafiz?
2: Kalau dari kami pribadi, pemimpin di masa yang akan datang itu ditentukan oleh pemuda hari ini. Jadi harapan kami di masa yang akan datang akan hadir tokoh-tokoh besar, akan hadir orang-orang hebat, akan hadir orang-orang yang sangat berpengaruh, baik cakapan nasional ataupun internasional, tapi harapannya dia adalah orang yang lahir, datang, besar di tanah Raplesia, di tanah Merah Putih. Jadi mari kawan-kawan segalanya, tugas kita tidak cuma sebatas di Siko, ada masa depan yang kita tunggu, kita sama-sama maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan hari ko, dan harapannya tokoh-tokoh besar itu adalah kita, hari ko, anak-anak muda Bengkulu. Mungkin itu aja.
0: Luar biasa ya, jadi banyak pesannya, banyak juga harapannya untuk anak-anak kita di generasi muda ya. Dari beasiswa bisa menuju panggung nasional tuh luar biasa tuh.
2: Bismillah
0: ya. Dan juga sudah dipromosikan juga deke Bang Fajri ya, di mana akun-akunnya dan juga nomor teleponnya. Jangan malu-malu untuk bertanya, tanya dulu enggak apa-apa ya kan. Nah, terima kasih di pagi hari ini ngobrol-ngobrolnya lah dapet ilmu baru ya kan, informasi baru juga. Bang Nafis dan juga Bang Fajri ya, terima kasih. Ya. Semoga apa yang disampaikan tadi di sana bisa jadi inspirasi bagi di sana bahwa berlomba, berbudaya, berjaya itu bisa dilakukan bersama-sama. Sama ya. Dia. Betul. Dan terima kasih juga Bang ya untuk ke luangi waktunya yang lagi sibuk Dan juga di sana terima kasih sudah ngirim-ngirim pertanyaannya bergabung di pagi hari ini. Saya Riri pamit dan juga ada Bang Nafis dan Fajri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Brendo Siang, Pro4 RRI Bengkulu.
1: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.

0: YouTube yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
1: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
0: Lah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
1: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
0: Kan?
1: Serius?
0: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi, lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
2: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
1: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
0: Udahlah.
1: Serem gak sih?
0: Biarin aja lah.
1: Takut.
0: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
1: ya.
0: Sekarang.
1: Enggak.
0: Ra.
1: Enggak.
0: Ra.
1: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
0: Ra.
1: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
0: Jangan disentuh HP-nya.
1: Matiin.
0: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
1: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
0: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
1: enggak.
0: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
1: Enggak.
0: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
0: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
0: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
0: Hah? Enggak.
1: Ki.
0: Enggak.
1: Ki.
0: Enggak.
1: Ki, bangun.
2: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Polresta Bengkulu menyalurkan bantuan sembako kepada puluhan keluarga yang terdampak kebakaran di wilayah Kelurahan Penggantungan Kota Bengkulu, di mana bantuan ini diserahkan langsung Kapolresta Bengkulu, Kombespol Rahmat Hidayat SSMH, didampingi pejabat utama para Kapolsek jajaran dan personel Polresta Bengkulu. Dan di mana bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada warga yang sedang menghadapi musibah, di mana kebutuhan pokok menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan selama warga menjalani proses pemulihan pasca kebakaran. Dan juga diharapkan untuk bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdampak untuk sementara waktu. Dan juga diajak untuk seluruh personel dan juga masyarakat untuk terus memperkuat kepedulian sosial serta semangat gotong royong. Dan juga di sana kehadiran jajaran Polresta Bengkulu mendapatkan sambutan positif dari warga. Para penerima bantuan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan juga bantuan yang diberikan setelah musibah kebakaran. Polresta Bengkulu juga akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban, tapi juga melalui kegiatan sosial dan juga kemanusiaan. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas

lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompat FM. Prompat FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendosiang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur menyebut perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL bagi pemilih pemula masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu penyebab utama itu adalah banyaknya anak usia wajib KTP yang telah putus sekolah sehingga sulit dijangkau melalui program perekaman di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matalani yang mengatakan, di mana selama ini pelayanan perekaman KTPL bagi pemilih pemula kerap dilakukan dengan metode jemput bola ke sekolah-sekolah. Namun bagi remaja yang tidak lagi bersekolah, proses pendataan dan juga perekaman ini menjadi lebih sulit karena tidak terdata dalam sasaran kegiatan tersebut. Selain juga itu, ada juga faktor lainnya, yaitu kebanyakan siswa saat didatangi di sekolah itu tidak mau melakukan perekaman KTP karena masih menggunakan seragam sekolah. Alhasil, para pemilihan pemula ini memilih momen libur sekolah untuk datang ke kantor Dinas Dukcapil melakukan perekaman KTP. Dan kondisi ini pun membuat layanan jemput bola ini perekaman KTP elektronik itu pemilih pemula di sekolah menjadi tidak efektif. Padahal sangat disayangkan jika layanan jemput bola ini ke sekolah-sekolah itu tidak dimanfaatkan. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu... syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman?
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God! Ki! 5 juta rupiah!
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra! Tapi... lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting... balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
2: enggak,
1: itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak,
1: Ra.
2: Enggak, ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan... coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM. Pro 4.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI
1: Pro 4 FM. Pro 4 FM.

0: Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Infos Dengar Ingat Perompak bersama saya Yohan. Inilah Infos selengkapnya.

0: Mocha merupakan minuman adat khas Nusa Tenggara Timur. Minuman ini dibuat dari nira pohon lontar yang telah melalui proses fermentasi tradisional. Dalam tradisi, Mocha kerap disajikan pada berbagai upacara adat, pernikahan hingga penyambutan tamu. Kehadirannya menjadi simbol penerimaan, persaudaraan, dan penghormatan antar anggota masyarakat. Proses pembuatan Mocha diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari kearifan lokal. Selain berfungsi sebagai minuman adat, Mocha juga menjadi identitas budaya yang mencerminkan kebersamaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tembang mecapat merupakan bentuk puisi tradisional Jawa yang memiliki aturan khusus dalam jumlah baris, suku kata, dan rima. Karya sastra ini biasanya dilantunkan dan menjadi bagian penting dalam kesenian serta budaya Jawa. Setiap jenis tembang menggambarkan tahapan kehidupan manusia mulai dari kelahiran hingga kematian. Contohnya tembang sinong melambangkan masa muda, sementara dandang gula menggambarkan kehidupan yang penuh harapan. Selain sebagai karya seni, tembang mecapat mengandung pesan moral dan nilai kebudayaan. Melalui syairnya, tembang ini mengajarkan budi pekerti, etika, serta tuntunan hidup kepada masyarakat. Sekian yang pos dengar ingat perompat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang, mewakili kabar kerja petugas, saya Yawan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat perompat. Informasi sedengar dari perompat RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

0: beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
1: Lama-lama kemampak perompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bersama Yohan di Siaran Budaya Belajar Sumba, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Kalau biasanya kita relay, hari ini kita jadi hostnya ya. Dan siaran ini juga di relay, disiarkan di Pro 4 dan Network Belajar Sumba, Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,54 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Dan juga kita live streaming melalui YouTube @Pro4Palembang. Ya, jadi buat misalnya dolor-dolor ada yang mau tanya, langsung ke live chat YouTube kita aja @Pro4Palembang, atau bisa juga melalui line telepon di 0711-351-656 dan lewat pesan WhatsApp di 0897-788-4884. Untuk tema hari ini ialah merawat budaya, menghidupkan kreativitas, peran generasi muda dalam pelestarian seni Sumatera Selatan. Nah, untuk mendukung obrolan kita hari ini sudah hadir bersama aku nih, ada Kak Rafli Bani Martrijaya, ini founder Seni Ambara. Halo Kak.
2: Halo, iya. Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Terus di sebelahnya ada yang cantik nih, Kak Umul Umayak, biasa dipanggil Maya ya Kak.
3: Siap,
1: ya.
3: Iya, Maya Kak.
1: Regional Director Duta Budaya Sumsel.
3: Iya, wah. Selamat siang semua.
1: Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, walaupun agak sibuk ya kayak abis kerja langsung ke sini, ya Allah.
3: Lumayan Kak, lumayan.
1: Iya, terima kasih loh, bener ini, makasih bener udah disempet-sempetin datang ke studio kita nih.
2: Demi Kak Yohan.
1: Demi Kak Yohan, terima kasih loh. Kita kan ngomongin budaya nih ya, bareng generasi muda. Pas banget kan, narsumku masih muda semua. Masih
2: terlihat,
1: muda ya.
2: Terlihat muda.
1: Terlihat muda. Masih muda.
3: Aslinya Kak. Muda dong.
2: Memuda-mudakan.
1: Dimuda-mudakan. Iya, Kak Rafli masih muda kok, fresh banget sumpah. Gak peres ini, gak peres. Kak Maya apalagi kelihatan masih
3: Masya Allah
1: TK ya.
3: Baby.
1: Get alpha ya kalian ya. Tiba-tiba get alpha. Gen Z mungkin.
3: Bener-bener
1: Gen Z ya. Mungkin kita kenalan dulu nih Kak sama pendengar kita ini kan, soalnya gak cuma di Palembang. Kalau di Palembang kan mungkin udah familiar nih sama Seni Ambara atau Duta Budaya Sumsel. Tapi kalau yang di luar Palembang kan mungkin ya baru tahu, baru dengar, kenalan dulu dong, boleh?
2: Okay. Ya sih sebenarnya agak deg-degan juga.
1: Kenapa Yohan?
2: Habis itu juga ini mungkin pertama kali kita siaran langsung di luar kota Palembang ya Kak. Ada Bengkulu, iya. Tadi Jambi ya.
1: Bengkulu, Jambi, Lampung sama Bangka.
2: Bangka, waduh. Pokoknya kita salam kenal aja saudara-saudara kita serumpun di Bengkulu, Jambi, Bangka. Perkenalkan, kalau kita ini adalah anak-anak muda di kota Palembang, mm-hmm. yang memang bergelut, menyenangi, menyukai, dan masih belajar perihal kesenian dan kebudayaan, yang dimana kita itu berada dalam satu wadah komunitas yang kita sebut dengan komunitas Seni Ambara. Okay. Seperti itu. Mm-hmm. Kalau itu untuk dari saya sendiri sebagai founder. Jadi Ambara itu sebenarnya ada 4 foundernya.
1: Oke.
2: Okay. Ada 4, ada saya sendiri Rafli Banimar, ada Eli Sunaria, ada Kak Sefriansyah atau Kak Asep, mm-hmm. yang terakhir ada Kak Syah, Kak Putra. Itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sebelah kita ini ada apa ya namanya? Kita branding teman ya, satu wadah Duta Budaya Sumatera Selatan, ada Kak Maya. Mungkin boleh Kak Maya yang kenalkan diri.
1: Iya, boleh dong. Geser dikit ya kenalannya.
3: Boleh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Umul Umaya, tapi dipanggilnya Maya. Lebih enak karena lebih mudah dipanggil Maya ya daripada Umul. Saya sebagai direktur
1: Regional Director
3: dari Duta Budaya Sumatera Selatan.
1: Gitu. Okay. Kita mungkin langsung masuk ke tema aja nih Kak. Mungkin untuk Kak Rafli dulu ya, sabar Kak Maya ya.
3: Aman.
1: Ini tidak dianaktirikan, jujur. Enggak ya. Tapi kita kan ada 2 nih, ada dari seninya, ada dari dutanya. Yang mana ini kalau kata orang masih sister brand ya.
2: Sister brand.
1: Iya gitu. Jadi buat Kak Rafli nih Kak, sebagai salah satu founder komunitas Seni Ambara nih, bagaimana Kak Rafli itu melihat kondisi seni dan budaya di Sumsel saat ini, khususnya di kalangan generasi muda gitu.
2: Sumsel kayak ya?
1: Iya.
2: Sebenarnya seni di daerah manapun itu cukup berkembang karena tidak sedikit dari orang-orang yang sama seperti kita yang masih belajar atau bahkan mungkin ada yang lebih-lebih senior ada lain-lain yang memang masih sampai saat ini masih terus mengembangkan dan juga masih terus berjuang mempertahankan, mengenalkan kesenian maupun kebudayaan lokal maupun kontemporer, campur udah dicampur modern dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat dengan anak-anak budaya zaman sekarang, kalau kita lihat dari range-range umur kayak anak-anak SD atau SMA kayak gitu ya, sekolah lah ya kita sebutinnya, kalau mahasiswa mereka sudah banyak pengetahuan dan juga rasa ingin tahu yang besar, jadi mereka banyak mencari tahu sendiri. Kayak misalkan mereka ngubungin, Kak, seni Ambara kita pengen join, kita pengen ini. Mereka sudah punya ada ketertarikan untuk mengetahui itu sendiri, apa, mencari tahu lebih dalam kayak gitu.
1: Pengen punya komunitas kayak ya.
2: Kalau misalkan itu kuliahan, range-range kuliahan. Nah, kalau misalkan anak-anak muda kayak SD, SMP, SMA, itu terkadang mereka masih belum tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka mau, dan mereka juga kadang melihat seni itu sebagai bukan hal yang terlalu penting, ataupun bahkan budaya itu juga bahkan mereka kadang tidak tahu, tidak sadar. Misalkan kayak pempek itu sebenarnya adalah budaya. Habis itu misalkan tari tangga yang biasa mereka suka lihat saat menemani mama papanya kondangan itu adalah kesenian dan budaya kayak gitu. Mereka banyak yang tidak sadar kalau itu seni, itu budaya kayak gitu. Makanya itu dari kita juga Seni Ambara akhirnya kita juga membranding Duta Budaya Sumatera Selatan ya Kak Maya ya.
1: Betul Kak. Jadi gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang seni Sumatera Selatan nih, kesenian apa sih yang menurut Kak Rafli itu perlu lebih banyak dikenalkan kepada generasi muda?
2: Kalau sekarang pemerintah kita itu dan beberapa seniman-seniman di Kota Palembang lagi gencar-gencarnya mengaktifkan kembali Wayang Palembang. Wayang Palembang yang dimana Wayang Palembang itu juga ada kemarin beberapa kegiatan bersangkutan dengan Wayang Palembang kayak gitu. Habis juga ada banyak sih sebenarnya pelatihan talenta seni dan lain-lain. Tapi Wayang Palembang ini bahkan untuk saya sendiri juga masih sangat-sangat tidak akrab.
1: Saya sendiri baru tahu juga kita
2: kayak ternyata Palembang ada wayang dan ternyata wayangnya khas Palembang kayak gitu. Tapi secara struktural, secara bentuk dan lain-lain, memang ternyata yang namanya wayang alkulturasi budaya Jawa memang sebagian besar pengaruh budaya corak dan lain-lain masih seperti wayang di Jawa seperti itu. Cumannya ada cara pengusahaan orang-orang terdahulu untuk supaya wayang ini bisa masuk ke Palembang dan akhirnya menjadi satu corak baru wayang Palembang dan sekarang dicoba untuk dikenalkan lagi karena sudah banyak sekali atau bahkan sudah bisa dihitung jari siapa yang bisa untuk mendalangkannya, mewayangkannya, tahu ceritanya, tahu teknisnya, atau tahu format gaya Palembangannya kayak gitu kan. Jadi wayang Palembang perlu banget
1: untuk saat ini. Wayang Palembang kita konsen ke sana ya kayak dan untuk pemerintah sama pihak terkait juga sedang concern juga kan Kak?
2: Concern. Dinas Kebudayaan Kota, Kebudayaan Provinsi, Balai Budaya ya, Taman Budaya Sriwijaya itu luar biasa kalau menurut saya kegiatan-kegiatan yang mereka adakan, habis itu juga pelatihan. Bahkan kita Duta Budaya Sumatera Selatan ini di coaching juga sama Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata.
3: Betul.
2: Provinsi Sumsel kan Kak?
3: Iya, Sumsel Kak. Kita langsung datang audiensi dan masih panjang lagi.
2: Diterima dengan ramah.
3: Iya, diterima dengan ramah sama pemerintahnya.
1: Berarti masih saling terkait lah ya.
3: Sebenar
1: kan?
3: Saling terkait kami.
1: Terkait gitu nih. Kita mungkin masih di Kak Rafli nih ya, Kak. Selama menjalankan komunitas ini, Kak, gimana sih respon anak muda ketika diajak mengenal atau mempelajari seni tradisional gitu, Kak? Apakah ada misalnya pernah ke sekolah-sekolah gitu enggak, Kak, buat promosi gitu?
2: Kebetulan komunitas seni Ambara ini memang digaungi oleh orang-orang tua.
1: Iya.
2: Oleh mereka seperti kakak ini. Mungkin tidak terlihat kamera ya ketuaannya. Kayak dia, kayak saya yang memang terbilang sudah bukan lagi anak sekolah. Iya. Jangkauan kita kepada sekolah dan kepada orang-orang yang berada di lingkup sekolah itu sedikit sekali. Tapi ternyata antusias masyarakat, adik-adik sekolah dan lain-lain itu cukup besar. Sehingga komunitas seni Ambara sendiri ini kita memegang beberapa sekolah. Jadi memang kita itu mengcoaching lah ya namanya. Kita melakukan pelatihan kepada adik-adik yang ada di SMP, SMA seperti itu. Kita ajarin mereka melatih teater, habis itu kita latih mereka seni tari. Kalau ada lomba-lomba juga kita yang pegang, kita yang garap kayak gitu kan. Kita juga kenalin dan kita juga ada namanya tuh kolaborasi tiga panggung. Di mana itu kita mengajak organisasi komunitas lain, baik itu sekolah, sasaran kita sih sekolah. Sekolah-sekolah misalkan, kalau kemarin itu kolaborasi tiga panggungnya ada di, kita ambil pentas bertiga, jadi ada tiga intansi lah kita sebutnya, tiga subjek. Yang pertama ada kita, yang kedua itu SMA Negeri 3, yang ketiga itu SMP Negeri 19. Nah, jadi kita bertiga digabungin jadi satu, digarap sama kita Seni Ambara, dan kita jadiin satu pentas, satu panggung. Wow. Kayak gitu, jadi kolaborasi yang lintas generasi, lintas ini, dan sasaran kita memang anak-anak sekolah.
1: Memang anak-anak sekolah, karena memang perlu dikenalkan sejak dini ya kak ya, buat cinta sama seni dan budaya daerah sendiri ini. Tapi selama, itu kan tiga subjek kak ya, termasuk yang garapannya cukup besar nih, walaupun ya gak sekota Palembang tapi cukup besar nih, karena yang ngegabungin orang kan pasti agak susah lah. Tantangan terbesar dalam mengajak mereka tuh apa kak kemarin itu?
2: Menahan emosi sih.
1: Emosi. Tidak berkata kasar ya?
2: Tidak berkata kasar, karena jujur enggak sih. Kalau kesulitan secara secara langsung itu memang segala sesuatu itu sulit. Bahkan kalau kadang kita mau berangkat dari tempat tidur saja sulit kayak gitu kan. Apalagi kita mau menyatukan kreativitas, menyatukan ide berbagai banyak orang. Yang paling sulit itu adalah kita setelah kegiatan sih kalau menurutku.
1: Apa? Kenapa?
2: Jadi kalau misalkan kita sudah membuat satu kegiatan, ada satu kegiatan, dan kita yang paling sulit itu adalah di mana kita untuk menumbuhkan lagi rasa kita tidak puas dengan apa yang sudah kita capai. Jadi kalau kita sudah stuck di situ, beberapa hal dan beberapa teman-teman yang mungkin pernah saya temui dan lain-lain, itu memang ada beberapa dari mereka yang kayak sebuah kegiatan atau event itu cuma sampai di coming soon kayak gitu. Nah kalau Seni Ambara sendiri tidak pernah, kami, prinsip kami pokoknya, kami tidak akan berhenti sebelum kami mati.
1: Waduh.
2: Kayak gitu. Jadi kalau

0: didengarkan.
1: Ngomong gak? Sikap. Gak apa-apa.
2: Tolong sponsor didengarkan ya. Tolong support lah.
0: Iya. Buat anak muda yang sedang berkembang ini.
2: Iya. Karena susah Kak Yohan. Untuk Duta Budaya sendiri sangat susah sekali untuk mencari sponsor. Untuk Seni Ambara juga sangat susah sekali untuk mencari sponsor. Jadi 100% pendanaan yang kita lakukan dari awal sampai dengan sekarang adalah dana pribadi atau dana kas komunitas.
1: Waduh, ternyata masih belum disokong dengan pendanaan yang mumpuni ya. Mungkin setelah ini ada nih ada instansi terkait atau sponsor-sponsor yang mau ngebantu kita melestarikan budaya ini. Ini anak muda, kalau bukan kami yang muda-muda ini siapa lagi? Gitu ya. Tapi kita geser dulu nih ke Kak Maya selaku regional director Duta Budaya Sumsel. Menurut Kak Maya nih, gimana peran generasi muda dalam menjaga budaya Sumatera Selatan? Kemarin kan sempat pemilihan duta budaya ya. Betul, sempat main sini juga. Dan aku lihat masih muda-muda belia banget duta kita.
0: Betul,
1: Kak.
0: SMP. Masa ada yang SMP, ada yang SMA, Kak.
1: Nah, itu gimana, Kak? Apa? Ya kita bukan mau underestimate atau meremehkan kan. Tahu apa sih mereka gitu.
0: Ternyata tahunya banyak.
1: Lebih
2: tahu daripada
0: kita. Jadi Masya Allahnya anak-anak yang udah terpilih lah bahasanya seperti itu, yang udah terpilih. Mereka tuh memang udah mengerti tentang budayanya itu sendiri dan aware tentang budayanya itu sendiri dan selama di sekolah atau di teman-temannya mereka tuh ternyata mengembangkan itu Kak, budayanya itu sebelum ikut duta budaya sendiri kayak gitu Kak. Nah, dari kitanya pasti kita coaching juga ke anak-anaknya seperti itu kayak oh duta budaya ini kita kasih tahu yang contohnya pempek, contohnya kain songket dan segalanya kayak gitu Kak.
1: Dari duta budaya sendiri udah mengcoaching juga dan dari mereka dia sudah mengembangkan
0: sebelumnya Kak kayak gitu.
1: Tapi,
0: makanya
1: itu kan cuma beberapa nih Kak. Beberapa. Itu kan yang ya istilahnya itu bibit unggul lah ya. Bibit unggul gitu kan. Nah, tapi kan kalau misalnya secara garis besar masih banyak tuh yang tidak terlalu peduli itu Kak.
0: Sebenarnya mereka tuh bukan tidak peduli Kak. Ya. Seperti kayak Serbani tadi bilang, mereka tuh enggak tahu Kak, pempek ini ternyata budaya. Tari tangga itu budaya kayak gitu. Sebenarnya mereka tuh kurang tahu aja tapi bukan kurang peduli kayak gitu Kak.
1: Mungkin perlu
0: edukasinya lagi. Makanya di sini ada Duta Budaya dan juga Seni Ambara.
2: Itulah makanya kita mengumpulkan mereka jadi Duta Budaya dan Seni Ambara itu untuk masih tahu
0: ya kan? Tahu, benar.
2: Kita banyak pelatihan-pelatihan banyak juga
1: pelatihan
2: Kak.
1: Oh, pelatihan juga ada Kak? Iya. Dari Seni Ambara ya?
2: Dari seni. Jadi sebenarnya kalau kita bilang Seni Ambara sama Duta Budaya itu satu brand lah mungkin.
0: Satu brand
2: kan. Orangnya itu-itulah.
0: Karena sebenarnya RRG yang diriin Duta Budaya itu ada Kak Maya, ada Kak Bani sama Kak Eli. Kami bertiga Kak. Kayak gitu. Cool. Jadi sama Seni Ambara tuh kita sahabatan.
1: Berarti itu kan pengenalan budaya lokal tuh kayak pada anak muda sejak dini termasuk duta budaya. Jadi kalau misalnya udah ada duta budayanya, biarkan mereka yang mengemban tugas mengenalkan budaya-budaya itu ke teman-temannya. Karena kan masih pada sekolah, masih yang memang aktifnya ya gitu. Tapi gimana sih Kak ngajak anak muda yang lain tuh agar budaya lokal tuh tidak rasa jauh gitu dari kehidupan mereka gitu. Apakah dari duta budaya sendiri udah mengcoaching duta-duta kita gitu?
0: Siap kalau mengcoaching sudah sih Kak. Di apa akhir ini kita belakangan ini kita ada kan syuting Kak. Syuting itu pengenalan tentang budaya Sumatera Selatan sendiri Kak. Yang pertama itu kita kemarin ke Bukit Seguntang. Bukit Seguntang kita syuting, kita beri tahu apa ini Bukit Seguntang, gimana sejarahnya dan juga di sana kita ada nari lilin siwa Kak. Kan nari lilin siwa itu kan salah satu dari apa cagar budaya kan Sriwijaya lebih kental kalau ke Sriwijaya
2: corak kayak Sriwijaya.
0: Jadi dia nari lilin siwa di
2: Bukit Seguntang.
0: Di Bukit Seguntang kayak gitu Kak. Jadi orang anak-anak muda tuh tahu kayak gitu Kak. Ternyata ada tari lilin siwa nih kayak itu. Dan itu kan lumayan ekstrim Kak. Karena kan lilinnya ditaruh di tangan, ada yang di kepala. Jadi kemungkinan untuk anak-anak muda tuh kayaknya menarik kayak gitu mungkin gitu. Untuk anak muda gitu. Itu yang di Bukit Seguntang. Kedua kita ada di Sulam Angkinan Kak. Kampung Sunan Sulam Angkinan.
1: Itu yang di Kalidoni itu bukan?
0: Iya, Kalidoni.
2: Pusri.
1: Mungkin dari
0: Sungai Lais. Sungai Lais. Baru aja minggu kemarin kita kesana Kak.
2: Kita tuh tiap minggu
0: kita minggu. Kak.
1: Ada kegiatan Kak?
0: Ada kegiatan.
1: Wow, aktif sekali.
0: Iya, Masya Allah Kak. Karena di sana

0: kalau di sulam angkinan itu kan banyak banget mungkin anak-anak yang baru tahu sulam angkinan itu apa, Kak.
1: Iya benar.
2: Kayoan tahu enggak apa? Kayoan
1: tahu enggak? Aku jujur ya, aku tahu sulam angkinan gara-gara narsumku kemarin.
0: Oh, baru tahu berarti ya.
1: Bukan, itu apa Bunda Lastri.
0: Bunda Lastri.
1: Iya, yang punya Lastri Collection. Oh. Aku tahu dari dia. Ini loh katanya Mbak Yohan, ini sulam angkinan. Udah pernah denger loh? Belum Bunda, kataku. Baru diliatin gak produknya kayak gini. Itu baru tahu.
2: Bagus banget.
1: Ternyata mewah ya.
0: Mewah, benar. Karena itu ini Kak, apa dia mereka tuh turun temurun dari dahulunya kayak gitu Kak. Nah, yang terakhir yang sekarang ini dipegang sama lupa ya keturunan keberapa, dipegang sama Ibu Ayu, namanya. Masya Allah, dipegang selama dipegang sama Bu Ayu ini berkembang nggak, kayak mulai dikasih tahu dan sosial medianya juga aktif kayak gitu Kak. Dan kami ke sana juga disambut hangat banget sama Ibu Ayu, dikasih tahu, dijelasin kayak gitu Kak, diajarin caranya malah kayak gitu Kak. Iya, Masya Allah.
1: Dia memang sekeluarga tuh pengrajin ya.
0: Iya, Ibu Ayu. Sekeluarga
1: turun temurun. Wah keren, ternyata nggak lepas gitu ya.
0: Bener Kak,
1: tangan-tangan ajaib itu.
2: Tapi itu juga peran kita, duta budaya, adalah menyampaikan hal-hal yang memang belum budaya-budaya yang memang masih terbilang tabu itu untuk sampai ke anak-anak muda
1: yang
2: melalui generasi-generasi duta budaya ini.
1: Betul, gitu. Jadi memang saling terkait Kak.
0: Saling terkait.
1: Ini pertanyaannya silang nih, boleh jawab Kak Raffi atau Kak Maya boleh?
2: Kak Maya
1: boleh.
2: Aja.
0: Kami aja.
1: Dioper ya, bola nih. Tapi kan apakah melestarikan budaya itu berarti kita harus mempertahankannya tuh persis seperti masa lalu, atau budaya itu justru boleh berkembang ikut zaman Kak, menurut Kakak?
2: Aku
0: boleh.
1: Boleh.
2: Kamu harus persis seperti masa lalu.
1: Kenapa Kak?
2: Harus persis masa lalu agar tidak hilang dan tidak lupa, karena sesuatu budaya itu harus ada pakemnya. Tapi jadi kalau menurut kita, Kak Maya, ya kemarin kita ada sempat diskusi sama Kak Maya, budaya itu sebenarnya adalah kalau secara apa, kami sebodoh-bodohan kami nih untuk ini ya, budaya itu apa sih? Budaya itu sebenarnya adalah kecerdasan orang-orang terdahulu.
1: Terdahulu.
2: Gimana orang itu bisa ternyata buat sulam angkinan tiba-tiba kan?
1: Iya.
2: Dan diterusinnya sampai ke anak-anaknya.
1: Iya.
2: Nah itu kecerdasan yang menurutku cerdas banget mereka.
1: Cerdas.
2: Nah dipertahankan sampai sekarang. Kecerdasan itu tidak boleh hilang dan identitasnya, ciri khasnya tidak boleh hilang, tidak boleh berubah, harus tetap sama pakemnya. Tapi seiring perkembangan zaman, kita tidak boleh saklek dengan kata-kata pakem dan stop di situ-situ aja. Pengembangan sangat penting, tapi pengembangan sangat penting, boleh dikreasikan, boleh dikembangkan, boleh dikolaborasikan dengan hal-hal modern. Tapi pakem dan pengetahuan tentang itu jangan sampai hilang.
1: Okay.
2: Seperti itu. Karena kalau kita udah ngembangin tiba-tiba sulam angkinan kita udah taruh di tas branded, di apa-apa-apa, dan sulam angkinan yang aslinya kita kurang tahu. Pempek udah kita kembangkan rasa keju, rasa ini.
1: Benar.
2: Tapi ada teori-teori dasar yang ininya kita lupain, jadi orang-orang lupa, oh dulu ada pempek telo. Mungkin 100 tahun kemudian siapa yang tahu?
1: Iya, siapa yang kapal selam
0: ini? Iya.
1: Tahunya pempek sosis.
2: Kayak gitu. Jadi pakem utama tetap harus dijaga, tapi kita tidak boleh menutup mata, tidak boleh saklek, nggak boleh, pokoknya pempek harus pempek telo, jangan.
1: Oke, jadi kalau pakemnya harus ada, tapi kalau untuk mengikuti zamannya itu disesuaikan.
2: Sesuaikan.
1: Jangan sampai merubah yang sudah ada gitu ya. Tapi Kak, gini, sebenarnya seberapa penting sih komunitas dalam memberikan ruang bagi anak muda tuh untuk belajar dan mengekspresikan kecintaan mereka terhadap budaya? Kan Kakak sebagai founder juga nih, gitu. Ada apa campur tangan Kakak juga dalam mengenalkan itu tadi? Gimana tuh Kak?
2: Kalau seni ambara itu mereka rata-rata memang orang-orang yang sangat menyukai seni.
1: Iya.
2: Jadi kayak sekarang nih, sebenarnya di tahun ini seni ambara ini tidak terlalu aktif. Tidak terlalu aktif seperti tahun-tahun kemarin, karena kita ada brand duta budaya kan. Jadi kita lagi fokus ke duta budaya, mengenalkan anak-anak muda tentang budaya-budaya. Kita ada malam final dan lain-lain. Tadi kan ada, setiap minggu juga kita ada kegiatan ngenalin ke anak-anak duta budaya ini, kayak sulam angkinan dan lain-lain. Jadi akhirnya kegiatan seni-seni kita kayak pentas dan lain-lain tuh akhirnya kita pending dulu. Dan memang kita targetkan selesai di Oktober baru kita lanjutkan lagi untuk pentas. Nah anak-anak sudah nanya-nanya, Kak kapan pentas, Kak kapan pentas, Kak kapan ini, Kak kapan kita project ini, project itu. Sabar.
1: Sabar ya. Sabar. Ternyata karena memang fokusnya nggak bisa dibagi dua,
2: bisa dibagi.
1: Iya, karena yang kerjanya itu lagi.
0: Itu lagi.
1: Iya. Jadi buat ya anggota yang lainnya masih muda-muda, sabar ya, Dek ya.
0: Sabar.
1: Gitu. Tapi kita dulu jeda dulu sejenak, Kak ya, buat teman-teman yang mau nanya boleh tinggalin komennya aja ke @pro4palembang di YouTube kita, di live chatnya ya, atau bisa ke WhatsApp kita di 0897788484. Kalau mau telepon boleh juga di 0711351656.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Hey ya people, DJ Kinoi Thorsten.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Kak Raffi dan Kak Maya di Budaya Belajar Sumba ya, yang disiarkan di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Nah, kali ini kita berada di segmen kedua. Kalau tadi sudah ngobrolin mah tentang apa ya, mengenal dan mencintai budaya. Kali ini kita pembahasannya masuk ke bagaimana generasi muda tuh ikut bergerak melestarikannya. Tapi sebelum itu kita buka YouTube kita dulu, buka live chat dulu ya. Ada yang nanya nih Kak, dari Aurora sama Gea nih. Yang pertama dari Aurora nih Kak, Kak, budaya Sumsel apa sih yang kurang banget diketahui anak-anak Gen Z nih? Apa tuh Kak?
1: Apa ya Kak Maya?
0: Yang kurang tahu gitu, Gen Z ya terutama.
2: Kalau budaya sih mungkin kayak Sulam Angkinan tadi,
0: lumayan kurang tahu.
2: Sulam
0: Angkinan. Banyak yang belum tahu ya.
2: Kurang tahu. Terus tempat-tempatnya mungkin Kak. Tempat-tempat contohnya misal apa ya? Kayak museumnya kayak gitu Kak. Masih kurang anak muda tahu kayak gitu.
1: Kalau cafe shop,
0: Tahu Galo.
2: Tahu Galo.
0: Tahu Galo. Yang di ujung gang be Tahu Galo. makin tersembunyi, makin hidden tuh makin tahu gitu.
1: Makin dicari.
0: Itu pertanyaan dari Aurora Nur. Terus ini pertanyaan dari Gea Widianti nih, Kak. Kegiatan-kegiatan seni Sumsel apa aja sih yang sekarang lagi rame yang bisa diikuti dan dipelajari oleh Gen Z? Yang lagi rame Kak, happening selain tadi kan wayang Palembang ya? Apalagi Kak adanya?
1: Yang lagi happening beberapa hari lagi.
0: Apa tuh?
1: Dateng, semuanya dateng ke Festival Perahu Bidar.
0: Oh, Perahu Bidar. 17 Agustus.
1: 17 Agustus itu termasuk budaya yang keren.
0: Keren.
1: Dan juga pokoknya menjelang 17 Agustus ini sebenarnya banyak budaya. Telok apa namanya?
0: Pelabang,
1: telok ukan.
0: Oh, itu viral kemarin Kak.
1: Telok ukan dan telok pindang itu dicoba. Mumpung waktunya.
0: Iya, ya,
1: dicoba, dirasain, terus dikenalin. Habis itu Perahu Bidar yang setahun sekali kan?
2: Setahun sekali.
0: Cuma setahun sekali
2: pula. Tapi terus dilakukan.
1: Terus dilakukan. Jadi nunggunya lama, setahun lagi.
0: Setahun lagi, tahun depan.
2: Iya. Tahun depan lagi.
0: Dan katanya hari apa? Digeser ya? Lokasinya biasa kan di BKB, sekarang ke seberang
2: Tujuh Ulu
0: ya,
1: karena BKB masih renovasi kan.
2: Renovasi betul. Lama ya?
0: Lama.
2: Offside.
0: No parenting di sini ya. Kita tidak itu ya, mas itu ya bahaya nanti.
2: Betul. Jangan Kak.
0: Disenggol nanti kita bahaya. Waduh. Tapi kita balik lagi nih Kak ke masalah kreativitas, kolaborasi dan masa depan budaya kita nih Kak. Kalau menurut Kak Rafli nih, gimana cara komunitas seni Ambara nih mengemas seni tradisional agar lebih menarik Kak, untuk generasi muda?
1: Kalau dalam bentuk pertunjukan pastinya banyak cara. Memang untuk mengemas-ngemas hal-hal yang berbau tradisional untuk dibawakan secara modern ya. Apalagi kayak ini. Kalau misalkan dari seni Ambara mungkin seni pertunjukan kayak gitu. Jadi misalkan apa ya, kayak contoh mungkin aku pengen satu contoh gitu ya digambarkan ya. Mungkin kayak salah satu karya-karya teman ini kemarin yang teman-teman buat lagu untuk ulang tahun Palembang.
0: Oh, ada Kak?
2: Ada.
0: Boleh dong Kak, kirim filenya ke sini Kak, biar kita puterin gitu.
2: Boleh. Jadi apa deh? Ada di Instagram sih Kak.
1: Palembang Berdaya ya. Palembang Berdaya. Berhubung karena headline atau juga kayak
0: tagline gitu ya.
1: Iya, tagline-nya itu Palembang Berdaya Berbudaya. Dan mendunia. Nah, jadi kita kayak buat lagu untuk Palembang. Nah, itu kan lagunya juga menggunakan bahasa-bahasa Palembang yang memang sehari-hari, tapi bahasa-bahasa Palembang sehari-hari dibawa dengan sedikit lebih kocak, kekinian kayak gitu dan fresh. Jadi mungkin anak-anak mau untuk dengar atau nonton. Habis itu juga kita buat jadi konten video sih kemarin.
0: Oh, dibuat jadi konten
1: video.
0: Jadi kayak ada video klipnya gitu.
2: Iya, ada
1: kayak video klip semi-semi.
2: Semi-semi lah ya.
0: Lucu ya, menarik.
2: Video klipnya juga lucu sih.
1: Lucu, ada yang makan pempek langsung. Sekali makan ya.
2: Sekali makan.
1: Kalau untuk duta budaya Kak Maya, cara ngemas kontennya mungkin pakai konten sosial IG ya?
2: Iya, kita lebih aktif di Instagram Kak.
0: Oh, di Instagram.
2: Kita terus buat konten, bahkan anak-anaknya sendiri juga buat sendiri kayak itu Kak, diupload kan, dikolaborasikan sama kita kayak gitu.
0: Oh gitu.
2: Kak.
0: Jadi memang
2: boleh dicek di Instagramnya.
0: Boleh, nanti abis ini aku cek langsung ya. Kita mungkin apa sekarang nih?
1: Nanti aja. Apa Instagramnya namanya?
2: @dudabudayasumsel.
1: Follow.
2: Jangan lupa follow ya teman-teman. Ya.
0: Boleh nih. Tadi kalau Seni Ambara apa kak? Instagramnya kak?
1: Seni_Ambara.
0: Seni_Ambara. Kalau Duta Budaya apa kak?
2: @dutabudayasumsel.
0: Itu langsung ya, nggak ada titik, nggak ada.
1: Oke, langsung. @dutabudayasumsel ya.
0: Sumsel. Oke, itu. Jadi itu. Jadi peran termasuk peran media sosialnya juga berfungsi mengenalkannya.
2: Benar,
0: ya.
2: Benar, kak.
0: Gitu. Sangat. Tapi agak viral nggak kak kemarin kontennya?
1: Viral. Berapa ya?
0: Berapa viewersnya? Nyampe gak? 1000 lebih gak?
1: Lebih.
0: Oh lebih ya?
1: Kalau kita 1000 udah gak
0: ah. Udah. Oh my god. Sombong yang aku suka ini. Sombong yang aku suka gitu
1: ya. Kalau konten ya mungkin gak tahu berapa ya, 10.000 mungkin ya.
0: Wow,
1: kalau yang kemarin itu.
0: Banyak ya.
1: Lumayan. Untuk
0: konten. Engagementnya tinggi nih.
1: Iya.
0: Terima endorse gak?
2: Boleh. Enggak, saya boleh. Terima. Instagram pribadi.
0: Terima endorse ya. 10.000 lumayan loh kak itu engagement itu. Jadi emang media sosial dipakai sekarang untuk memperkenalkan juga ya. Dan juga sekarang buat lagu keren nih. Jadi kolaborasinya banyak kak ya ternyata.
1: Banyak. Udah banyak aja.
0: Udah banyak aja gitu ya. Yang bisa dikombinasikan dengan kreativitas modern gitu ya, tanpa gitu. Kak, tapi tadi aku agak penasaran nih Kak sama yang kegiatan yang seminggu sekali itu Kak, yang kalian kunjungan itu. Yeah. Itu khusus Duta Budaya aja Kak atau misalnya ada nih teman-teman yang penasaran juga pengen tahu informasi kayak gitu bisa didapat enggak sih di laman kalian gitu, di web, di apa Instagramnya? Kegiatannya?
2: Mungkin. Kak Bani.
1: Kalau informasi bisa dapat ya.
2: Bisa dapat.
1: Ya. Karena kita selalu share tentang kegiatan-kegiatan itu. Kita, cumannya kalau untuk ikut kita kayak ya. Gitu, kita belum ya, belum provide. Jadi memang benar-benar khusus untuk anak duta yang sudah kemarin kita
2: sudah terpilih.
1: Jadi ada setiap satu minggu mungkin kita ada buat video pelatihan juga kayak gitu. Habis itu juga duty kayak gitu duty. Kan.
0: Oke. Okay. Jadi gitu. Kalau misalnya buat masyarakat awam yang pengen tahu itu belum bisa ya.
1: Di sosial media mungkin.
2: Kalau di sosial media boleh ikut.
0: Gitu. Jadi kalau misalnya langsung enggak ya. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya di sosial media boleh, silakan
2: boleh,
0: aja.
2: Boleh banget.
0: Ke akun yang udah disebutin tadi ya teman-teman ya.
1: Tapi banyak kok sekarang nih. Pokoknya Palembang nih sebenarnya lagi keren-kerennya. Palembang tuh lagi keren-kerennya. Ada yang Jejak Rasa itu loh.
0: Ya,
1: Jejak Rasa, dia ngajak orang keliling-keliling budaya itu keren banget. Kalau mau tuh pokoknya sebenarnya udah banyak sekali wisata, kuliner, budaya yang lagi dikembangkan anak-anak muda. Jadi pokoknya harus saling support aja.
0: Saling support, iya. Iya sih aku lihat juga yang Kak Rere bukan sih?
1: Iya.
0: Kak Rere ya, yang sampai beli kapal kan?
2: Iya, beli kapal
0: kan? Luar biasa.
1: Kalau zaman dulu kita kapal paling jadinya ya penyeberangan ke Pulau Kemarau atau enggak di pelataran BKB. Ya,
0: dari BKB ke Tujulu, dari Tujulu ke BKB, muter-muter gitu kan. Kalau sekarang keliling Palembang. Oke. Okay. Itu termasuk yang dilakukan sama anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Tapi kalau dari Seni Ambara sendiri Kak, tadi kan katanya sempat nyenggol buat pentas-pentas nih. Oktober nanti. Oktober nanti bakal ada apa nih Kak? Kira-kira.
1: Rencana kita ke depannya itu kita lagi mau buat dua event untuk terdekat ini.
0: Iya.
1: Yang lagi pengen ya.
0: Iya.
1: Pengen. Tapi sebenarnya kalau Seni Ambara itu tidak pernah, pokoknya kalau kita sudah duduk rapat dan kita sudah sepakat, itu akan terjadi kayak gitu. Yeah. Kita nggak yang tipe kalau yang coming soon-an.
0: Okay.
1: Tapi nggak terlaksana kayak gitu. Pokoknya kita, karena kita pengennya terlaksana, semua kegiatan itu terlaksana. Jadi insya Allah kita lagi pengen-pengennya itu satu mengatakan pentas, kolaborasi lagi, dan yang kedua kita lagi pengen buat festival.
0: Oh, festival apa tuh Kak? Kalau boleh tahu nih. Agak spesifik dong sekalian.
1: Kita pengennya sih festival teater pelajar. Jadi kita menggaungi sekolah-sekolah, adik-adik teater sekolah untuk berkompetisi, lomba kayak gitu. Pengennya kayak gitu.
0: Tapi ya. Dari Ambarnya sendiri udah ada medias apa? Audiensi belum ke pihak-pihak terkait gitu?
1: Kalau Ambara alhamdulillah sejauh ini Ambara dengan Duta Budaya ini tuh memang kita sangat komunikatif, kita sering ke Dinas Kebudayaan kota maupun provinsi, dan Dinas Kebudayaan kota juga kita sudah ada kenal Pak Rojak, habis itu ke Dinas Provinsi kita sudah pernah ketemu dengan Bapak Kepala Dinas, Kadi, uh, kabit, ibu kabit pemasaran dan lain-lain ya, perihal kebudayaan, kepariwisata juga kita sudah banyak ini. Jadi ya memang kalau memang dinas itu membantu, menurut kami sangat support. Tapi kalau misalkan memang bantuan yang kita harapkan itu misalkan press money atau apa, sebelumnya belum, karena kita juga tidak pernah berharap hal-hal seperti itu, Kak, ya. Karena kita pokoknya ini yang kami butuhkan adalah support sih sebenarnya, support dan izin restu dari orang-orang tua kami, iya, yang megang dinas kebudayaan kah, pariwisata, iya,
0: pokoknya asesi dulu
1: kami,
0: kah, ya,
1: izinkan kami berkarya, iya, kami tidak akan insya Allah tidak akan membuat hal-hal yang aneh-aneh, iya, kayak gitu. Dan insya Allah terbukti selama 1 sampai dengan 2 tahun ini Ambara tidak melakukan hal yang aneh-aneh, bahkan lebih kooperatif lagi dengan dinas kita, membuat duta budaya Sumsel dan lain-lain, dan akhirnya ya lumayan keren sih menurut saya. Alhamdulillah anak-anaknya sih yang keren.
0: Oke, jadi memang untuk kedepan adalah rencana buat festival gitu ya, tapi masih belum dibahas lebih lanjut, Kak, ya. Oke, gitu. Ini kita udah mau segmen penutup ternyata, waduh cepet banget. Jangan, enak banget ngobrolnya. Kak, kalau misalnya boleh milih satu kesenian atau budaya Sumsel yang menurut Kakak wajib dikenalkan ke generasi muda, apa Kak pilihannya dan mengapa? Ini masing-masing nih, Kak Maya, Kak Rafli, apa nih?
1: Kak Maya dulu aja deh.
2: Kak Rafli dulu aja, saya pikir dulu nih.
1: Sebenarnya udah kita obrolin kemarin. Iya. Ada Kak Maya sih tertariknya dengan Bebaso kemarin.
2: Bebaso, Kak.
1: Oke. Kalau Kak, jelasin dulu deh, Kak, okay, Maya, Bebaso.
2: Bebaso ini, Kak, karena Palembang ini kan lumayan ya bahasanya. Banyak Palembang halus, Palembang yang kita sehari-hari gitu. Anak-anak zaman sekarang nih, anak mudanya terutama, Kak, ya, dari sekolah, bahkan dari duta budayanya sebelumnya, yang kita ajarin tuh mereka kurang tahu, Kak, tentang berbahasa. Bisa bahasa Palembang, cuma belum bisa berbahasa Palembang yang halus, atau kayak oh ini ternyata bahasa Palembang, oh ini kayak gitu, Kak. Nah, dan juga banyak juga sih sebenarnya anak-anak yang udah tahu, karena contohnya ada salah satu finalis tuh ya dari SMP LTI GM itu, Kak. Mereka tuh ada pelajarannya, Kak, berbahasa Palembang gitu, Kak. Jadi paling itu sih yang bakal ini
0: di dan mau dikenalkan lebih lanjut,
2: sharing ke anak-anak sharing, gitu, Kak.
1: Itu tentang bebaso.
0: So, itu kan Kak Maya. Kalau Kak Rafli apa nih?
1: Aku apa ya?
0: Apa ya? Apa yang pengen Kakak apa naikin lagi gitu?
1: Pengen dinaikin sebenarnya semua kesenian di Palembang ini. Sudah ada orang-orang yang berjuang. Dul Muluk udah ada si ini yang berjuang, bapak ini misalkan, ada si wayang Palembang tadi, ada si ini yang berjuang, ini. Kalau dari kita, dari seni Ambara ini, memang kita tidak concern di salah satu seni Dul Muluk atau apa, tidak, kayak gitu. Cuman kita mempelajari. Kalau memang sesuai dengan concern dan disiplin ilmu kita, kayaknya mungkin Dul Muluk, ya.
0: Oke.
1: Dul Muluk itu, karena kita pernah mementaskannya, kita pernah belajar untuk mementaskan Dul Muluk itu, kita gak juga main-main, kayak gitu. Karena kita memang pengen ini, jadi sebelum kita pentas, kita belajar dulu. Kita wawancara orang-orang yang mengerti Dul Muluk, kita ada diskusi, ada apa, kita belajar teknik bermainnya, habis itu alat musiknya, sampai ke struktur-strukturnya, kayak gitu kita pelajari, baru kita bisa berani untuk membawakan Dul Muluk. Waktu itu di Festival Dul Muluk, ya. Festival Dul Muluk diadakan sama Dinas Pariwisata kalau tidak salah. Nah, itu suatu hal yang menarik, karena memang Dul Muluk dijadikan sebuah kompetisi. Jadi orang-orang akan kenal, tahu, dan juga belajar. Seperti kami, kayak kami tadi lah, ya. Jadi kami mau pentas Dul Muluk, kami belajar dulu. Jadi belajar gimana caranya akordeon, main akordeon. Habis itu ada beremas itu kita menari sambil bernyanyi untuk openingnya, opening pementasan Dul Muluk, teater Dul Muluk. Jadi habis itu ada apa? Habis itu ada struktur naskah cerita yang dibawakan. Jadi Dul Muluk itu juga nggak boleh sembarangan cerita. Jadi udah ada cerita pakemnya untuk Dul Muluk, kayak gitu, dan itu kita pelajari, kayak gitu. Itu keren sih menurutku. Cumannya memang nggak menutup kemungkinan, ya. Aku sebagai orang yang kata Kak Yohan masih muda itu, ternyata juga banyak belum tahu, dan kadang juga berpikir kayak, aduh, bosen ya, kayak gitu, kayak temponya pelan, apa pelan. Tapi ternyata setelah kita pelajari, kita kulik, di situ ada keunikannya, kayak ternyata keren, yo.
0: Jadi itu ya yang pengen dinaikin lagi, Bebaso sama Dul Muluk tadi.
1: Bebaso lebih nomor satu sih, kalau
0: nomor satu, ya. Oke. Ini, Kak, terakhir nih, undang terakhir
2: Aman kak, aman, kita aman.
0: Tidak bohong kak, demi Allah. Closing statement kak. Closing statement itu mungkin pesan singkatnya buat generasi muda di Sumatera Selatan gitu. Gimana cara kita jadi generasi yang bukan cuma bangga terhadap budaya tapi juga bergerak melestarikannya gitu. Adakah statementnya kak?
1: Iya. Kak Maya.
2: Iya. Boleh untuk semuanya.
0: Iya, semuanya.
2: Ya pasti generasi muda, terutama kita semua ya yang di sini. Kita masih belajar kak, untuk budayanya sendiri. Tapi di belajar ini kita selalu mengajak orang-orang untuk lebih aware dengan budayanya itu sendiri kak. Pastinya melestarikan kayak gitu kak, mengenalkan ke dunia, ke tingkat nasional, tingkat regional ataupun internasional nantinya kak. Karena kita alhamdulillahnya kak, di bulan Oktober ini kita akan ke tingkat nasional kak, duta budayanya kak. Yang pasti itu kan membanggakan, untuk membanggakan Sumatera Selatan, Sumatera sendiri Selatan, kak, kayak gitu. Tingkat nasional di bulan Oktober kita akan bawa budaya Sumatera Selatan, kayak itu kak. Pastinya
1: ke Solo.
2: Ke Solo kita kak, Masya Allah. Ke Solo itu yang pastinya kita mau minta dukungan untuk anak-anak kita yang akan berangkat nanti. Pastinya doanya untuk anak-anak kita nanti, itu sih kak.
0: Itu. Kalau dari Kak Rafi apa nih closing statementnya nih kak?
1: Kalau dari aku sebagai duta budaya juga dan juga seni ambara, pesanku adalah ke orang tua sih lebih.
0: Kenapa tuh kak?
1: Jadi adik-adik kita ini mungkin ada yang usianya SMP, SMA, itu memang benar-benar adalah anak-anak yang baru akan mengenal dunia. Mereka baru bisa memilih keinginannya. Ma, aku pengen iPhone 16, aku pengen iPhone 17, ma, aku pengen motor ini, aku pengen itu. Jadi mereka baru punya passion. Mereka baru punya keinginan. Sebelum-sebelumnya kan kita dikasih orang tua kita pakai baju Spider-Man, makan sesuai apa yang dipengen, dimasak orang tua. Di SMP mereka baru mulai tahu, aku pengen makan ini, aku pengen gacoan, aku pengen ini, kayak gitu. Nah, mohon untuk orang tua, saat anak kalian sudah menemukan apa yang mereka ingin dan mereka sukai, sebagai orang tua berikan yang terbaik untuk anak itu, support, dukung, bukan hanya tentang finansialnya saja, tapi juga dukungan moral dan juga support itu penting sekali. Dan kita juga mau appreciate sama para orang tua dari Duta Budaya Sumatera Selatan, orang-orang sangat tua yang hebat ya,
2: sangat appreciate sekali,
1: superhero
2: kak. Karena benar-benar mereka tuh orang tuanya ikut ya, bisa dibilang ikut menjadi duta budaya, bisa dibilang kayak gitu kak.
0: Duta budaya bayangan ya.
2: Duta bayangan benar kak.
1: Gitu. Pokoknya mereka support sekali. Mungkin kalau orang tua seperti mereka banyak dan sama seperti mereka awarenya kepada anak-anak, saya yakin kebudayaan Sumsel ini tidak akan kalah dari Jawa.
0: Gitu.
1: Ya, kayak Jawa mungkin akan lebih.
2: Iya. Akan lebih benar.
0: Jadi kita lebih berbudaya.
2: Iya.
0: Tapi sayang sekali kak, ini udah benar-benar di penghujung acara. Terima kasih nih buat Kak Rafli dan Kak Maya ya.
2: Siap, kak.
0: Yang udah hadir di siaran Budaya Belajar Sumba hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya Yohan, host dari Budaya Belajar Sumba hari ini di edisi Sabtu 15 Agustus 2026 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Salam budaya.
3: Di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: pembatasan daerah dari absen pajak kendaraan bermotor dan juga absen bea balik nama kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkulu Utara saat ini sudah mencapai sekitar 19 miliar rupiah, di mana rinciannya realisasi pendapatan dari absen PKB tercatat sekitar 9,6 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan dari absen BBNKB telah mencapai sekitar 9,4 miliar rupiah, di mana capaian ini menunjukkan sektor pajak kendaraan itu masih memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Masruk, di mana capaian ini tercatat sejak Januari hingga awal bulan Agustus 2026. Meskipun realisasi sudah cukup besar, masih terdapat potensi pendapatan yang dapat digali, terutama dengan masih berlangsungnya program pemutihan pajak kendaraan. Hal ini juga bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan pajak yang masih berlangsung. Masih cukup banyak kendaraan bermotor yang belum memanfaatkan program pemutihan ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bengkulu Utara menghimbau kepada para pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan pajak agar tidak menunda pembayaran hingga program berakhir. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompa FM. Prompa FM.
1: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Rompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Apa kak?
3: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Maksudnya... Ya kan kakak tahu aku kerja.
3: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
2: Ya kan aku sibuk kak.
3: Sophie, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam su hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak. Aduh, atau mungkin ada yang lain.
2: Kakak juga cuek.
3: Itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
3: Aku dari minder.
2: Kak.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

0: bantuan sembako kepada puluhan keluarga yang terdampak kebakaran di wilayah Kelurahan Penggantungan, Kota Bengkulu. Bantuan diserahkan langsung ke Polresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat SSMH, didampingi pejabat utama, para kapolsek jajaran dan juga personel Polresta Bengkulu. Dan bantuan ini pun merupakan bentuk dari kepedulian Polri kepada warga yang sedang menghadapi musibah. Kebutuhan pokok menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan selama warga menjalani proses pemulihan pasca kebakaran. Dan tentunya diharapkan bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdampak untuk sementara waktu. Dan juga diajak untuk seluruh personel dan juga masyarakat untuk terus memperkuat kepedulian sosial serta semangat gotong royong. Dan bikin kabar kita kali ke sana, lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di Berendo Siang untuk hari ini. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
0: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
0: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.
4: Saatnya melah bedangdut.

11.17 FM RRI Pro Bengkulu di sana. Selamat petang Hariko di tanggal 15 Agustus 2026 hari Sabtu di sana. Di mana malam kok pasti di sana kok banyak ya. Ini malam mingguan lah ya. Liburan santai ya kan, jalan-jalan gitu. Yang nengok malam main ke Belunggu ya udah sih di sana. Bagi yang senang main ke Belunggu ya, bagi yang enggak senang pagi-pagi nyantai di rumah ya udah sih. Dan juga petang Hariko di sana kita gitu, aduh. Dari jam 3 sampai jam 5 o'clock kita buka requestan. Tapi sebelum itu kita bakal beralih dulu ke lagu-lagu bernuansa Islamia di sana ya. Karena sebentar lagi bakal memasuki azan asar. Dan juga di Brando Petang kali Iko, di sana bakal dikawani dengan saya Donga Kamal sampai jam 8 malam, Kak. Jadi nantikan terus kami di RRI Prompe Bengkulu 91.7 FM.

0: di bawah pulang.
1: Prompar FM. Di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Ada sana musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah mulai berdampak pada kondisi lahan pertanian dan hasil panen padi petani di Semarang. Keterbatasan pasokan air, kebutuhan pengairan sawah tidak bisa terpenuhi secara maksimal sehingga sebagian petani memilih menunda penanaman. Salah seorang petani, Siswandi, mengatakan kondisi sawah saat itu sangat membutuhkan pasokan air karena saluran air irigasi mulai mengalami kekeringan. Ketersediaan air yang terbatas membuat kebutuhan tanaman padi belum bisa terpenuhi dengan baik. Dan menurut Siswandi, biaya yang harus dikeluarkan petani bergantung pada luas lahan yang digarap dan pengeluaran tersebut pun antara lain untuk upah menanam padi, pembelian pupuk, hingga biaya penggunaan mesin traktor. Dia juga mengatakan hasil panen pada musim kemarau Iko dipastikan mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal. Musim kemarau tahun Iko dinilai lebih terasa dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga sebagian petani memilih tidak segera turun ke sawah. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kompar FM.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
2: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
3: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
2: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
3: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
2: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
3: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
2: Kan?
3: Serius?
2: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
1: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
3: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
2: Udahlah.
3: Serem gak sih?
2: Biarin aja lah.
3: Takut.
2: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu sekarang.
3: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
2: Ra.
3: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
2: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
3: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
2: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
3: Enggak.
2: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
4: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
2: Tunggu.
4: Sekarang, giliran Anda yang
2: apa?
4: Menjadi konten selanjutnya.
2: Hah? Enggak.
3: Ki.
2: Enggak.
3: Ki.
2: Enggak.
3: Ki, bangun, Ki.
1: di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
5: Prompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Di sana, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus berupaya untuk memastikan kebutuhan sarana produksi pertanian bagi petani terus terpenuhi. Untuk saat ini, stok pupuk subsidi jenis urea, NPK, dan organik masih dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani hingga akhir tahun. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP, Kabupaten Bengkulu Utara Juwita Abadi mengatakan untuk pupuk urea masih ada sekitar 747,26 ton dari total alokasi awal 1.736 ton. Sementara pupuk NPK masih ada 692,8 ton dari total alokasi awal 2.414 ton dan pupuk organik sebanyak 631,77 ton. Meski stok masih terbilang aman, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan kebutuhan maupun penyaluran pupuk dalam 2 bulan ke depan. Pemerintah daerah akan kembali mengajukan tambahan alokasi pupuk bersubsidi ke pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan berdasarkan surat keterangan dari pemerintah Provinsi Bengkulu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara masih diberikan kesempatan untuk mengusulkan tambahan alokasi untuk pupuk bersubsidi. Untuk pupuk NPK, tambahan alokasi yang dapat diajukan mencapai 40% di sana, sedangkan pupuk urea sebesar 20%. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kabar kita ikut tadi juga jadi menutup sesi request di sana. Untuk selanjutnya tetap saya putarkan lagu-lagu dan informasi menarik juga, tapi sesi request saya tutup untuk di petang hari ini.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Rendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

1,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kuat yang sering dipilih karena memberikan pencahayaan yang terasa lebih hangat dan tidak terlalu nyilaukan mata di sana. Dari sisi ritme tubuh juga ternyata warna dan intensitas cahaya pada malam hari kok memang perlu diperhatikan. Paparan cahaya pada malam hari bisa berpengaruh terhadap produksi melatonin, itu hormon yang berperan dalam mengatur siklus tidur dan bangun kita di sana. Jadi cahaya dengan komponen biru yang lebih tinggi cenderung memberikan pengaruh lebih besar terhadap penekanan melatonin dibandingkan cahaya hangat. Dan penelitian terbaru juga mengenai pencahayaan rumah juga menemukan bahwa lampu putih dingin memiliki efek penekanan melatonin yang lebih besar dibandingkan lampu putih hangat. Karena itu di sana, lampu kuning atau bernuansa hangat menjadi pilihan yang lebih sesuai apabila adik sana butuh cahaya yang hangat untuk ngawani malam hari saat tidur. Dan juga di sana sebuah penelitian terhadap paparan beberapa jenis lampu rumah juga menemukan bahwa cahaya kuning kok tidak menunjukkan penurunan peningkatan melatonin kayak beberapa jenis cahaya yang memiliki komponen biru atau putih terang di sana. Kalau di sana sendiri biasanya tim mana kok, hidup lampu atau mati lampu?

91.7 FM Rere Prompekbengkulu. Di sana untuk mengenalkan huruf ke balitanya sebaiknya dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan tidak buat anak kita merasa sedang diuji. Kalau di sana sendiri biasanya untuk mengenalkan huruf-huruf ke anak-anak kita cak manuk di sana, terutama kepada balita ya. Tenaga pendidikan usia dini menyarankan agar orang tuaku memanfaatkan aktivitas bermain, bernyanyi, bercerita dan benda-benda di sekitar sebagai bagian dari proses mengenalkan huruf. Salah satu penelitian juga menemukan bahwa permainan kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada anak usia 4 hingga 6 tahun. Metode tersebut juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendorong anak lebih aktif untuk berpartisipasi. Dan salah satu cara sederhananya kok adalah memperkenalkan huruf yang dekat dengan kehidupan anak, misalnya A untuk ayah, B untuk bola, atau M untuk mama dan seterusnya di sana. Cariko bisa membantu anak menghubungkan bentuk huruf dengan orang, benda atau kata juga yang sudah mereka kenal sehingga proses belajar terasa lebih mudah dan juga lebih menyenangkan. Dan ada juga penelitian lainnya menunjukkan bahwa bermain kartu kata terkhususnya dapat membantu meningkatkan kemampuan mengenal huruf sekaligus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Media kartu huruf juga dapat digunakan sebagai permainan bersama orang tua. Nah, ikut sana tips untuk salah satu cara mengenalkan anak-anak kita, terutama yang balita, untuk mengenal huruf dengan cara yang lebih menyenangkan. Oke, tadi sedikit info di sana. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca langsung di rri.co.id. Dan untuk menghibur di sana, selanjutnya bakal saya putarkan satu lagu dari Dadang Payang, Arti Kehidupan.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

0: 4 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako tahap ketiga tahun 2026 di Kabupaten Bengkulu Utara masih menghadapi kendala administrasi. Sebanyak 221 keluarga penerima manfaat tercatat gagal dalam proses verifikasi rekening. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Afrianto, mengatakan kegagalan verifikasi rekening tersebut terjadi pada penerimaan bantuan program Keluarga Harapan maupun program sembako. Kondisi tersebut membuat proses pencairan bantuan terhadap ratusan keluarga penerima manfaat belum dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Dari total 221 keluarga penerima manfaat yang gagal verifikasi rekening tersebut, sebanyak 91 keluarga penerima manfaat merupakan penerima PKH. Sementara itu, sebanyak 130 keluarga lainnya merupakan penerima bantuan sembako. Maka dari itu, Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara pun meminta kepada keluarga penerima manfaat yang mengalami kendala verifikasi rekening segera melakukan perbaikan. Hal itu agar hak atas bantuan sosial dapat diproses kembali sesuai mekanisme yang telah berlaku. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca dan kunjungi langsung di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar 1 lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan.

0: Ayo dong, make a wish buat kita.
1: Ya, aku mau keep.
2: Halo, halo. Nanti kita yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wasana jazis syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana pembangunan jembatan gantung perintis Garuda Koramil 408/0 Pinokodim Bengkulu Selatan Kaur di Desa Merambung Kecamatan Ulumana Kabupaten Bengkulu Selatan telah rampung 100%. Seluruh tahapan pekerjaan telah diselesaikan sehingga jembatan tersebut kini siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Rampungnya pembangunan jembatan itu menjadi langkah penting dalam meningkatkan konektivitas antar desa yang lebih aman dan kokoh serta representatif, sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat untuk menuju sekolah, layanan kesehatan, dan juga lahan perkebunan. Komandan Kodim 0408 Bengkulu Selatan, Kaur, Letnan Kolonel Infanteri Angga Anugrah mengatakan selesainya pembangunan jembatan merupakan wujud komitmen bersama dalam menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan mampu mempercepat akses transportasi baik untuk aktivitas sehari-hari maupun distribusi hasil pertanian serta kebutuhan pokok masyarakat. Dan juga ada sana menurut Dandim, kehadiran jembatan yang lebih kuat dan aman tidak cuma meningkatkan kenyamanan pengguna jalan aja, tapi juga menjadi bagian dari upaya dalam mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91.7 FM RRI Propebengkulu di sana. Terima kasih yang udah gabungan di Prompe di Beranda Petang, di mana tidak terasa di sana kebersamaan kita bakal berakhir karena hari kula menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam di sana yo. Dan siaran selanjutnya itu kita bakal beralih ke Beranda Malam, di mana di sana bakal dikawani kayak penyiar lain yo. Saya Dunga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segala. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Arisana, selamat malam. Terima kasih masih bersama kami di RRI Program 40 dengan saya dengan Pak Rahman. Malam hari ini Arisana tentunya senandung bumi merah putih. Untuk Arisana kami hadirkan mengawali kebersamaan kami lagu-lagu Bengkulu. Nah, Arisana mohon maaf ya untuk Inga Miranti Mutiara. Mungkin Diego sibuk Arisana, lagi sibuk lomba 17-an mungkin enggak katanya. Enggak. Dia ngecekan dengan Pak Rahman untuk melepihkan rindu Arisana kita dengan dalam acara itu. Dia minta putarkan ulang ya untuk acara minggu kemarin. Kita sama-sama ingat dari sana lagu-lagunya, siapa yang nelpon. Nah, itu ada dengan Meranti ya, sama-sama ada dengan narasumbernya malam hari di sana. Malam minggunya dengan Inga Meranti tapi lewat ulangan YouTube dari sana, dak. Nah, kalau ndak request lagu nanti dari sana. Request lagunya nanti dengan saya baca tapi lah jam 10-an. Kini kita ingatkan ulangnya di sana. Selamat ngandingkan untuk ulasan acara Senandung Bumi Merah Putih ya. Selamat malam minggu, hati-hati di sana menghabiskan malam minggunya di rumah atau keluar rumah. Untuk anak muda, lakukanlah hal-hal yang positif di sana. Jangan minum-minuman, jangan minum-minuman keras, jangan mabuk-mabukan. Kalau mabuk, lah kacau di sana. Jangan menggunakan obat larang. Ya. Untuk Pak Polisi, ya Satpol PP, selamat bertugas berjaga-jaga untuk menjaga ketertiban di sana. Nah, tetap hati, taati peraturan lalu lintas. Satu lagi di sana. Masyarakat tengok-tengok kalau ada geng motor, kece orang yang galak, anak-anak muda, ramian, buat saja laporkan di sana. Mudah-mudahan nanti dikasih efek jera oleh pihak keamanan gitu. Selamat ngandingan dari sana, selamat juga lomba 17 yang lomba malam hari itu. Ya, tetap jaga keamanan. Selamat ngandingan ulasan untuk acara Senandung Bumi Merah Putih bersama Miranti Mutiara.
1: Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak segalonyo, balik lagi ke saya Inga Miranti yang bakal ngawani adik sanak segalonyo di malam minggu iko. Nah, malam minggu iko saya tidak sendiri, pastinya ada narasumber kita yang luar biasa yang bakal ngawani saya malam iko adik sanak segalonyo. Tapi sebelum itu, sebelum kita kenalan ke narasumber kita malam hari iko, untuk adik sanak segalonyo yang mungkin tidak gabungan kayak kami melalui layanan telepon, itu bisa gabungan di 0736-7321-994. Sekali lagi di 0736-7321-994. Atau untuk adik sanak segalanya yang tidak gabungan melalui layanan WhatsApp juga bisa di 0811-7816-544. Sekali lagi di 0811-7816-544. Atau yang tidak komen langsung di kolom komentar di channel YouTube RRI Net Bengkulu boleh. Kalau tuh mungkin ada adik sanak segala yang tidak nanyo, yang tidak cerita, atau mungkin kalau ada yang tidak nyapa narasumber kita bisa nian. Nah, adik sanak segalanya untuk tema kita malam iko di acara Senandung Bumi Merah Putih, temanya berprestasi tanpa kehilangan jati diri. Nah, kalau nengok dari, dengar dari temanya itu pastinya kita bakal bahas hal-hal yang seru-seru adik sanak segalanya di malam iko. Nah, langsung aja kita ajak kenalan narasumber kita malam hari iko. Iko udah datang ke studio RRI Pro 4 Bengkulu. Boleh dong nggak diperkenalkan dirinya?
2: Halo adik sanak segalanya.
1: Oke. Okay.
2: Perkenalkan, nama saya Ansor Elsunan Nur Salim Harun, mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
1: Oke. Okay. Panggilannya siapa nih dong?
2: Ansor boleh.
1: Ansor, dong Ansor.

0: katanya uak di sini.
1: Oke. Oh, berarti bukan asli Bengkulu ya?
0: Bukan.
1: Oke. Ngapa milih kuliah di Bengkulu, meninggalkan Bandung?
0: Nah, kalau menurut Ansor, memilih tempat belajar yang jauh itu mungkin lebih menantang karena banyak belajar lah dibandingkan di tempat asli begitu.
1: Oke. Jadi nyari tantangan baru di hidup ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, kalau kita ngomong tentang mahasiswa yo. Semester berapa kalau boleh tahu?
0: Semester akhir, alhamdulillah.
1: Oke, semester akhir lagi nyusun skripsi ya.
0: Iya.
1: Masya Allah. Program studi apa tadi itu?
0: Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
1: Oke, ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nafsirkan Al-Quran kah? Tidak yo. Oke. Sekarang semester akhir, berarti udah lumayan yo di bangku kuliah.
0: Iya.
1: Udah bertahun-tahun. Dan apa aja nih, ada cerita gak sih waktu awal masuk kuliah?
0: Awal masuk sini Ansor benar-benar baru ya, gak tahu daerah, gak punya teman, benar-benar kayak sendirilah kan. Dan alhamdulillah semenjak masuk di UIN, mengikuti kegiatan, mengikuti organisasi dan juga berkenalan sama banyak orang, alhamdulillah sekarang Ansor merasa enak lah di sini.
1: Oke, udah nyaman ya.
0: Iya, udah nyaman banget.
1: Oke, kira-kira nih dong, ada gak sih hal yang pertama ngedorong untuk aktif di kuliah, atau sebenarnya tidak sih saya nih anaknya kupu-kupu aja, kuliah pulang, atau ada hal yang memang ngedorong untuk aktif, untuk berkegiatan?
0: Kalau Ansor ya mungkin kenapa bisa keluar lah, ibaratnya keluar memberanikan diri, karena Ansor pengen ngeliatin bahwa kita di Indonesia ini bisa berkembang dimanapun berada, walaupun kita jauh dari tempat kita berasal, dan kita bisa berkembang di tempat tersebut gitu. Jadi itu yang menantang Ansor untuk berani berbuat berbagai hal begitu.
1: Oke, kira-kira nih dong, dari sekian banyak pencapaian yo dari awal masuk kuliah sampai sekarang ini, pokoknya intinya pencapaian yang pernah diraih lah, didapat yo. Yang mana yang paling berkesan lah, dan ngapo itu bisa berkesan ya?
0: Ansor ngerasa paling berkesan ya yang baru-baru ini sih,
1: yang
0: di
1: mana
0: bulan
1: tuh?
0: Juli. Di International Youth Exchange di Singapura dan Malaysia. Itu konferensi internasional, dan juga membahas SGDS dan juga Explore. Itu menurut Ansor sangat berkesan karena ibaratnya kita ke dua negara langsung, belajar di sana, dan juga ada tantangannya lah. Ansor terpaksa untuk belajar bahasa Inggris, mau gak mau kan, gak mungkin bahasa bisu ya di sana. Dan di sana Ansor alhamdulillah mendapatkan dua penghargaan, The Honorable Mention sama The Best Ide SGDS. Itu yang menurut Ansor berkesan banget, karena itu di kegiatannya di luar pertama kali. Dan juga Ansor di sana banyak belajar lah kurtul di sana gitu.
1: Oke, berarti langsung ke dua negara.
0: Iya, dalam kurun waktu sekitar seminggu.
1: Seminggu. Ya. Singapura
0: dan Malaysia.
1: Dan Malaysia. Ya. Oke, itu apa aja kegiatannya tuh? Apakah di dalam kelas kah atau cak mana tuh?
0: Nah, kegiatannya kemarin visit ke KBRI Singapura, bertemu atase pendidikan, atase perhubungan, dan juga visit ke KBRI Malaysia, dan juga ke kampus-kampus top Asia, NUS, dan juga di sana ada konferensi. Jadi bagaimana kita merasakan konferensi internasional, jadi kita mewakili satu negara. Ansor kemarin terpilihnya mewakili negara Inggris, itu membahas tentang imigrasi. Jadi peserta yang lain juga mewakili negara lain. Nah, di situ nanti sistemnya ya kita lobby-lobbyan, jadi memberikan ide, akhirnya membuat satu solusi yang dimana negara mana yang dia memiliki ide yang paling dipilih oleh beberapa negara. Jadi lobby-lobbyan langsung di tempat. Jadi selama kami di sana kami nggak ada bahas itu. Jadi memang explore, visit, tapi pas di arena konferensi benar-benar nggak ada sangkut paut sama teman. Intinya mana yang ide masuk sama kita, itu jadi teman kita. Sehingga ada dua bagan, yang terima dan tidak terima. Itu benar-benar pembaruan lah, apalagi dengan latar belakang ilmu Quran ya. Ansor belajar ke sana, dan juga kan di konferensi memang wajib bahasa Inggris, jadi itu benar-benar tantangan banget buat Ansor. Sehingga itu yang berkesan dan juga

0: ngena lah di hati gitu.
1: Berarti yang lumayan struggle-nya bahasanya ya.
0: Iya,
1: karena mau tidak mau harus pakai bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Karena tidak mungkin pakai bahasa Bengkulu.
0: Iya.
1: Oke. Nah, kalau menurut kalau kita bahas tentang mahasiswa, banyak kan orang yang ngatakan kalau ketika kita jadi mahasiswa kan dong, itu waktunya kita untuk nyari jati diri. Ya kan, banyak yang bahas itu. Nah, tapi kalau kita ngomong-ngomong nih tentang jati diri, nah kalau menurut Dongga sendiri apa sih jati diri itu?
0: Jati diri itu mungkin lebih ke kita memahami apa yang ada di diri kita sih, dari kemauan kita, kelebihan kita, kekurangan kita, dan bagaimana cara kita menutupi kekurangan kita dan mengembangkan kelebihan kita. Nah, jadi diri, jati diri itu tentang diri sendiri, bagaimana kita memahami diri ini pengen dibawa kemana. Jadi jangan sampai kita hilang arah, nggak tahu mau kemana, ya udah yang penting ikut aja lah, disuruh kuliah, disuruh ini gitu.
1: Okay. Intinya jangan sampai jadi mahasiswa yang krisis identitas ya.
0: Iya.
1: Karena banyak kan sekarang kan orang yang nggak tahu arahnya nak kemana.
0: Iya, benar sekali.
1: Oke nih, kalau dari Dongga sendiri itu dari awal masuk, apakah memang udah nentukan nih arahnya bakal kesini ke situ, atau seiring berjalan waktu aja, cuman jalannya aja?
0: Dari awal belum ada sih kepikiran.
1: Ada, ya.
0: Benar-benar kesini tuh milih kuliah aja tuh milih sendiri, disuruh milih sendiri. Okay. Mau daftar kemana? Jadi belum ada kepikiran untuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi maupun perlombaan. Sampai suatu ketika mengikuti organisasi, ketemu orang-orang yang memang kompeten di bidangnya masing-masing, di situ membuat Ansor menemukan bahwa Ansor harus bisa juga sih seperti teman-teman yang lain, seperti kakak tingkat yang lain di organisasi tersebut. Itu yang membuat Ansor akhirnya kepikiran, yang awalnya nggak tahu ya cuman kuliah aja gitu kesini, ya sudah kuliah. Tapi setelah gabung di organisasi, ikut kegiatan, Ansor tertarik lah untuk terjun ke dunia kompetisi begitu.
1: Oke, berarti diawali dengan organisasi.
0: Iya benar.
1: Untuk organisasi yang pertama kali lah yang ngebikin tertantang lah, apa tuh?
0: Untuk pertama kali ya, Ansor awal sekali itu
1: pada masih maba lah.
0: Iya, waktu PBAK itu Ansor ditawari ikut organisasi PMI kan.
1: Oke.
0: Di situ Ansor sebenarnya belum tertarik, cuman Ansor bertanya lah benefitnya apa, kelebihannya apa, sehingga dijawab lah kan. Dan di situ Ansor mulai merasa tertarik. Kemarin itu Ansor itu tertarik di tilawah sebenarnya.
1: Okay.
0: Di tilawah, dan dia memberitahu bahwa ada loh di kami orang yang bisa tilawah. Dan di situ ya Ansor ya sudahlah masuk kan, coba masuk. Rupanya lebih luas lagi, nggak hanya di bidang tilawah orang di dalam itu. Rupanya banyak, ada yang di bidang kepemimpinan, prestasi juga ada. Dan disitulah Ansor mulai banyak belajar lah, melihat, bertanya. Nah, jadi PMII sih kalau organisasi pertama yang Ansor masuk ya, sebelum ke dalam kampus gitu.
1: Setelah itu berarti berkelanjutan lagi dong
0: ya,
1: dengan organisasi-organisasi lanjutannya. Apa ya tuh kalau boleh tahu?
0: Ansor setelah dari situ masuk HMPS kan.
1: Okay.
0: Jadi anggota keagamaan. Selanjutnya alhamdulillah berkesempatan jadi ketua HMPS-nya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, setelah itu Ansor naik ke Duta Fuad, Duta Fuad.
1: Okay.
0: Nah, setelah itu Ansor ke Putra-Putri Kampus Provinsi Bengkulu.
1: Oh, Putra PPK ya.
0: Iya,
1: okay,
0: PPK. Okay. Setelah itu Ansor ke Senat Fakultas. Setelah itu Ansor berkesempatan juga alhamdulillah jadi ketua UKM Kerohanian Islam kemarin. Dan Ansor juga join di Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia sebagai koordinator wilayah Sumatera Raya. Dan itu membuat Ansor banyak belajar lah, yang memang Ansor ini jauh dari keluarga asli, tapi Ansor bisa belajar berbaur sama teman-teman yang ada di Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah diterima dengan baik lah Ansor.
1: Oke. Jadi jam terbangnya juga udah banyak ya dong ya. Dari berbagai organisasi yo, dari dalam kampus maupun luar kampus. Memang udah banyak belajar, udah banyak wadahnya yo. Nah, kalau dari Dongga sendiri nih, kalau kita ngomongin tentang organisasi, nah tanggapan Dongga nih, seberapa penting sih sebenarnya mahasiswa tuh harus bergabung atau mengikut sertakan dirinya ke dalam organisasi apapun itu?
0: Kalau menurut Ansor, sebenarnya organisasi itu gimana ya bahasanya, mungkin 50-50 lah, karena orang yang kerja juga gak salah, orang yang organisasi juga gak salah, cuman bagaimana seseorang tersebut, mahasiswa tersebut, dia tahu tempat di mana dia bisa mengembangkan jati dirinya tadi, kelebihannya tadi, kekurangannya tadi. Nah, bagaimana seseorang itu bisa menutupi hal itu dari dirinya. Jadi kalau masalah penting, mungkin penting menurut Ansor sebagai orang organisatoris, tapi mungkin sebagian untuk mahasiswa yang bekerja itu tidak penting. Jadi menurut Ansor itu 50-50, tergantung bagaimana tempat ternyaman untuk seseorang tersebut membentuk dirinya, apakah dia bisa terbentuk di organisasi atau melalui dunia kerja. Ini tuh sih kalau menurut
1: saya. Oke, berarti kembali ke pribadi masing-masing ya.
0: Enggak ada paksaan sih.
1: Oke, berarti tapi banyak jalurnya ya.
0: Iya, banyak caranya.
1: Banyak caranya, tapi balik lagi ke orangnya masing-masing. Ya, cak mana caranya nak membentuk diri dan menemukan jati diri tadi.
0: Iya, benar.
1: Nah, kalau kita ngomong tentang apa ya, tentang mahasiswa, pasti itu tidak akan jauh-jauh selain prestasi, pendidikan dan budaya juga ya dong ya, kan sebagai mahasiswa kan kita salah satu orang yang wajib ya kita menyebar luaskan budaya nih. Kalau Dongah sendiri kan itu dari Bandung kan, ada gak sih budaya dari Bandung yang Dongah bawa ke Bengkulu memperkenalkan dengan kawan-kawan yang di Bengkulu, atau cak mana tuh Dongah?
0: Kalau Ansor ngambil sifat apa, Ansor lupa ya bahasanya apa, intinya ramah dan terbuka kepada semua orang. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ke Bandung pasti kan nemuin orang-orang ramah. Nah, itu memang udah jadi budayanya lah. Dan Ansor bawa ke sini. Jadi Ansor datang dengan ramah dan terbuka. Sehingga itu membuat Ansor ya enggak masalah melakukan budaya yang ada di Bandung ke sini gitu. Dan itu juga pastinya melanggar lah atau tidak bertabrakan dengan budaya yang di Bengkulu. Jadi masuk gitu. Ramah dan terbuka.
1: Kalau culture shocknya lah, ibarat kata waktu Dongah ke Bengkulu nih kemarin, ada enggak sih?
0: Culture shocknya?
1: Iya, hal yang bikin terkejut. Ternyata Bengkulu cak ini ya. Kalau tidak di Bengkulu aku tidak akan nemukan hal ini.
0: Apa ya culture shock? Mungkin keunikan orangnya sih. Karena benar-benar unik. Karena kan biasanya kan di Bandung ya kurang lebih hampir sama lah kan, lemah lembut. Di sini rupanya berbagai suku, lebih banyak lagi gitu loh gabungannya. Di sini ada Jawa, ada dari berbagai suku lebih banyak di Bengkulu dibandingkan di Bandung sendiri.
1: Sumatera ya.
0: Iya, di sini banyak banget. Jadi itu culture shock. Wah, di sini rupanya dari berbagai macam latar belakang bersatu di Bengkulu gitu.
1: Kalau Ansor sendiri itu walaupun ada keluarga, tinggal sama keluarga atau ngekos sendiri di sini?
0: Tinggal sama keluarga.
1: Oh, tetap tinggal sama keluarga ya. Kira-kira ngekos, kalau ngekos kan lebih membaur lagi tuh dengan kawan-kawan kos kan.
0: Iya.
1: Oke nih. Nah, kalau dari dari Dongah sendiri nih, pernah ada sih ngerasa ada di posisi yang jenuh nih kan? Kita kan bahas prestasi nih tadi kan. Kayak aku capek lah.
0: Ada sih, pernah di posisi jenuh, apalagi kalau ketika kalah ya.
1: Ngatasinya cak mana tuh dong?
0: Kalau Ansor, ya pastinya bertemu dengan orang sih. Nanya sama orang, minta motivasi.
1: Pencerahan.
0: Iya, minta motivasi, minta dukungan lah untuk next kompetisi. Sehingga ketika Ansor itu lelah, Ansor enggak lelah sendirian, ngajak orang. Sini.
1: Ngajak. Ya,
0: coba bantu dulu gitu kan. Nah, ketika apalagi kalau pas lagi kalah lomba itu kan pasti ada ya semua orang. Nah, di situ Ansor pasti ngajak orang tuh dalam artian ngobrol, ngopi dan segala macam lah.
1: Diskusi
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Berarti tetap butuh kawan ya.
0: Iya, butuh banget.
1: Memang kalau lagi ada masalah jangan sendiri.
0: Iya, nanti
1: takut kelewat. Oke, kalau kita ngomongin tentang budaya mahasiswa nih Dongah, menurut Dongah sendiri yang sekarang nih Gen Z ya sekarang tuh. Nah, untuk Gen Z sekarang kan, kalau Gen Z itu kan tipikal yang pomoan kan, dikit-dikit tren. Nah, kalau Dongah sendiri cak mana sih ngatasi hal-hal yang cak itu?
0: Kalau Ansor nggak masalah sih sebenarnya ikut tren. asalkan trennya tren, misalnya tren ikut lomba. Okay. Kalau trennya cuman bikin pamflet doang atau poster mungkin kurangan. Cuman kalau dia ikut lomba misalnya ada lomba apa digital misalnya. Terus banyak yang ikut, FOMO lah ibaratnya. Itu enggak masalah. Okay. Secara tidak langsung dia belajar cara ngedit, ya mungkin gitu. Lancer sih enggak masalah. FOMO-nya tuh harus hal yang baik. Okay. Cuman kalau halnya yang buruk enggak baik gitu.
1: Nah, kalau tren yang kemarin beredar waktu bulan puasa nih dong, yang tren ngimam apa tarawih cak mana tuh?
0: Nah,
1: kalau menurut dong,
0: kalau menurut Ansor ya mungkin nggak bisa dibilang salah sepenuhnya ya, karena kalau kita melihat dari sisi yang lain, di satu sisi orang membuat tren itu juga butuh keberanian. Yeah. Dan juga butuh persiapan, nggak asal-asal jadi imam, gak asal-asal maju di depan, pasti ada persiapan. Cuman di sisi lain ada sisi namanya riya. Riya tuh pamer lah, pamer kebaikan. Nah, jadi menurut Ansor tidak bisa sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Tapi sebaiknya apapun itu, apapun hal FOMO yang terjadi, sebaiknya kita bisa berpikir lah, ini dampaknya gimana sih kalau kita upload atau ngikut-ikutan, atau memang ingin berkembang begitu.
1: Oke. Nih kalau kita ngomong-ngomong tentang tren, tentang budaya, tentang pendidikan dan prestasi nih, Donga, kalau menurut Donga sendiri sih, menurut Donga ya, budaya lokal sekarang tuh masih punya tempat gak sih untuk mahasiswa? Kan secara dorongannya dari Bandung kan, yeah, nah, dan menetap lah sekarang di Bengkulu. Ada gak sih budaya-budaya Bengkulu nih selain sifat dan watak tadi yo, karakter, selain karakter, budaya di Bengkulu yang memang Donga rasakan lah di kehidupan Donga tuh sekarang ini? Masih ada gak budaya Bengkulu yang melekat, yang diperkenalkan lah yo bahasanya sama kawan-kawan yang dari Bengkulu nih Donga?
0: Alhamdulillah ada sih.
1: Oh, alhamdulillah ada.
0: Ada.
1: Apa tuh?
0: Ya, mungkin dari wisata, okay, terus juga dari adat misalnya tabot.
1: Oh,
0: itu
1: iya.
0: Ansor juga baru tahu lah ada tabot ya. Jadi Ansor tuh baru ke tabot itu di tahun terakhir, tahun keempat. Tahun pertama, kedua, ketiga itu kurang tertarik lah kan. Pas keempat ini banyak yang ngajak kan, penasaran apa sih tabot itu, dan datang, oh rupanya ini budayanya ya.
1: Yeah.
0: Memang karena ada paksaan tadi kan, ayo ke tabot, nggak mungkin selama di Bengkulu nggak pernah ke tabot.
1: Oh, yeah. Ya,
0: nah di situ Ansor lihatlah budaya Bengkulu ini masih banyak sekali lah yang bergerak dengan baik, walaupun zaman kan sudah berkembang, tapi budayanya tidak pernah dihilangkan.
1: Oke, kalau makanannya dong, ada nggak makanan khas Bengkulu yang udah diicip-icip selama 4 tahun ini?
0: Ada. Apa ya namanya? Apa ya yang dibungkus pisang itu?
1: Dibungkus pisang?
0: Hmm.
1: Pendap.
0: Ya, pendap.
1: Oke, pendap ya.
0: Apalagi ya?
1: Apalagi? Lemah belum?
0: Udah.
1: Tempoyak?
0: Tempoyak juga. Ya. Banyak sih. Ansor kalau makan suka sih.
1: Oh, berarti makannya udah pilih-pilih ya. Oke, ada sana segalonyo. Kita break dulu sebentar karena ada beberapa lagu yang bakal mengudara di ruang dengar Adik Sana Segalanya. Tapi tetap stay di 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Nusantara.

0: 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik senang segalanya, balik lagi ke saya Inga Miranti. Dan tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa malam iko ado donga ansor. Oke, tadi kita udah banyak ngobrol nih donga, bahas seputar prestasi budaya dikit-dikit yo. Dan juga organisasi. Nah, senang segalanya kita sekarang itu udah ada di penghujung acara. Karena waktu udah nunjukkan pukul 20.51 itu artinya cuman sedikit lagi, tapi masih ada beberapa lah pertanyaan yang bakal kita tanya ke Donga lah sekarang. Oke Donga, kalau kita ngomongi tentang Gen Z, karena Donganya caknya masih Gen Z kan? Masih masuk bagian Gen Z ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau suatu hari, Donganyo ada di lingkungan yang jauh dari daerah, tidak suatu hari ya, tapi sekarang juga jauh dari daerah benar. Asal. Nah, apa bagian dari budaya Donga yang bakalan selalu dibawa dan selalu dijago? Bukan cuma di Bengkulu, tapi mungkin entah kelak Donga melalang buana kemana-mana.
1: Budaya yang Ansor pegang, Ansor apa ya bahasa Sundanya?
0: Oke, boleh. Ya.
1: Semua apa ya? Pokoknya S awalnya.
0: Oke.
1: Teka-teki S awalnya. Artinya ramah dan terbuka sama siapapun.
0: Oke. Nah,
1: jadi itu yang Ansor bawa. Sehingga ketika bertemu orang baru, ya Ansor berusaha ramah dan juga terbuka. Jadi enggak apatis lah, enggak apatis.
0: Oke. Selalu menjadi orang baik ya.
1: Iya.
0: Simpelnya cak itu. Ya. Oke. Okay. Nah, kalau menurut Donga, apa yang lebih sulit nih? Ngejar prestasi atau tetap jadi diri sendiri? Atau ikut lomba dan jadi orang lain?
1: Kalau menurut Ansor yang paling susah itu menjadi diri sendiri sih.
0: Menjadi diri sendiri.
1: Karena kita hidup yang sekarang serba digital, okay. Otomatis standarisasi itu kan yang ngelihat bagaimana di digital itu,
0: okay,
1: bagaimana
0: standar TikTok mungkin.
1: Iya, bagaimana di media itu. Jadi menurut Ansor susah menjadi diri sendiri karena ya kita kadang pengen jadi orang tersebut, okay. Sehingga menghilangkan jati diri sendiri. Makanya itu yang lebih berat dibandingkan kita ngejar prestasi. Kalau prestasi kita punya target, kita punya arah prosesnya, kita punya capaian mau kita gapai. Nah, sedangkan jati diri kita gak punya kemana arahnya. Kalau kita ngikut arahnya orang tadi, berarti kita gak jadi diri sendiri. Yo, kan?
0: Jadi orang lain.
1: Iya, makanya itu susah menjadi diri sendiri dibandingkan mengejar prestasi.
0: Oke, berarti itu hal yang sulit ya.
1: Iya, sulit, benar.
0: Apalagi di era sekarang yang sosial media itu gencar nian. Ya. Banyak standar-standar yang muncul, terutama dari TikTok.
1: Iya, itu jadi standar banget.
0: Oke, kalau Donga sendiri nih, ngomong-ngomong, siapa tokoh yang dijadikan favorit lah?
1: Tokoh yang dijadikan favorit?
0: Role model lah bahasanya ya.
1: Role model ya. Kalau Ansor, role model itu mungkin sebenarnya nggak jauh-jauh sih kalau Ansor. Di keluarga sendiri,
0: okay.
1: Terutama orang tua Wa Ansor itu menjadi role model Ansor lah. Ibaratnya yang pertama lah dibandingkan tokoh-tokoh yang lain yang banyak yang memang hebat-hebat juga.
0: Okay.
1: Tapi memang Ansor kan belajar pertama melihat dari mereka-mereka,
0: okay.
1: Sehingga menjadi motivasi lah bagi Ansor untuk berkembang.
0: Oke, okay. Terakhir nih, Donga, tidak terakhir sih, ada satu lagi. Kalau boleh ngasih pesan. Kalau boleh nih Donga kasih pesan ke Gen Z yang sekarang mungkin lagi ngejar prestasi tapi masih ngeraso kehilangan jati dirinya. Cak mano tuh Donga?
1: Pesan ya. Gak pernah ngasih pesan. Nah, dari Ansor untuk teman-teman yang mengejar prestasi, kejarlah sesuai kemampuan masing-masing. Jika ingin keluar dari kemampuan kita sendiri itu tidak apa-apa. Akan tetapi jangan menjadikan patokan prestasi kita itu harus mengikuti seseorang. Tapi bagaimana prestasi tersebut bisa berdampak untuk kita dan sekitar kita. Nah, karena kenapa? Karena biasanya orang ingin menjadi mahasiswa ataupun pelajar berprestasi itu karena ingin validasi. Coba kita pikirkan ketika kita mencapai prestasi, kalau kita tidak mendapatkan dukungan, likes, dan komen, apakah kita akan tetap berprestasi? Maka setiap kita mau berprestasi, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kalau pencapaian kita ini tidak diapi sama orang banyak maupun dari keluarga sendiri. Nah, ketika pertanyaan itu sudah ditanyakan pada diri kita, otomatis kita berprestasi bukan lagi karena validasi, tapi karena ingin berkembang dan berbuat baik di sekitar kita. Mungkin itu sih.
0: Oke, ini terakhir nih dong, terakhir, benar-benar terakhir. Nah, kita kan bahasanya tuh bisa pergi kemana aja kan, kita bisa berprestasi setinggi mungkin, atau mungkin sampai ke berbagai tempat, atau mungkin Cak Donga sampai ke luar negeri, sampai Singapura dan Malaysia. Tapi ini menurut Donga sendiri, Cak mano caronyo biar waktu kita terbang ataupun melangkah semakin tinggi, tapi kita tetap ingat dari mana kita berasal. Cak mano caronyo tuh?
1: Caranya adalah dimanapun kita berbelajar, dimanapun kita tinggal, yang perlu kita ingat adalah tempat kita dibesarkan, tempat kita dilahirkan. Karena tempat asal mau gak mau itu menjadi pokok dari inti kehidupan awal kita gitu. Tempat kita belajar berjalan, tempat kita belajar berbicara. Nah, dan kita bisa mencapai di titik ini otomatis itu melalui tempat asal kita tadi. Gak ada yang instan kan, gara-gara keluar baru bisa jalan, baru bisa ngomong. Makanya kita harus ingat tempat kita dibesarkan, bagaimana kita belajar berbicara, belajar berjalan. Dan juga itu membuat kita tidak luput dari tempat asal kita. Seperti Ansor, Ansor memang dari luar, tapi Ansor tetap menghargai, membawa apa yang Ansor tempati. Maksudnya Ansor di sini, otomatis Ansor harus membawa tempat ini tanpa melupakan identitas Ansor sebagai orang Sunda. Begitu.
0: Oke. Terima kasih Donga. Nah, di sana segalanya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita malam hari ini kek Donga kita. Tapi Donga, kira-kira sebelum kita tutup, kalau seandainya nih ada yang ndak nanyo, mungkin ada yang ndak apa ya bahasanya tuh, yang gak menyapa Donga nih melalui sosial media, dimanokah, apa nama akunnya Donga?
1: Akun apa nih?
0: Instagram mungkin?
1: Ansor Elsuna underscore.
0: Oke, Ansor Elsuna underscore. Nah, ada sana segalanya mungkin kalau gak nanya-nanya lagi kan, lebih dalam lagi mungkin bahas prestasi, atau mungkin ada yang nanya Cak mano sih biar bisa ke Singapura dan Malaysia, boleh dihubungi langsung yo di sosial medianya Ansor Elsuna underscore. Oke. Nah, di sana segalanya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita malam hari ko. Oke, narasumber kita yang luar biasa mungkin akan bertemu di lain kesempatan. Oke, mungkin bisa ketemu di lain kesempatan untuk malam Iko. Sampai di sini dulu. Terima kasih Donga yang udah ndak meluangkan waktu malam minggu ini, tidak mengganggu malam minggunya kan?
1: Enggak aman.
0: Oke. Dan terima kasih juga untuk adik sana segalanya yang udah gabungan mungkin tadi di radio ataupun ado yang nonton melalui live streaming di YouTube di RRI Net Bengkulu. Untuk itu kita ada salah segalanya, jangan kemana-mana, tetap stay di 91,7 RRI Perempat Bengkulu, karena setelah ini kita bakal ado request lagu daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prompar FM.
1: Ikan Pais. Seperti judulnya, lagu Ikan Pais ciptaan M. Alimi Habib menceritakan tentang nikmatnya ikan pais, makanan khas daerah Bengkulu. Konon, ikan pais menjadi makanan favorit Bung Karno sewaktu beliau diasingkan di Bengkulu. Bait pertama lagu ini menjelaskan proses pembuatan ikan pais yang menggunakan bahan dasar ikan yang dicampur dengan kelapa muda parut dan aneka bumbu. Potongan ikan yang sudah dilumuri bumbu lalu dibungkus dengan daun talas 3 lapis. Setelah itu, masih ditambahkan daun pisang sebagai lapisan terluar yang kemudian diikat kuat. Seperti kalimat dalam lagunya, dibungkus daun talas rapi-rapi, lalu diikat dengan tali mesiang. Tali mesiang adalah tumbuhan rawa yang sekarang sudah jarang ditemukan. Sekilas, membuat ikan pais memang tampak seperti membuat pepes. Namun sebenarnya berbeda. Jika pepes bentuknya lonjong memanjang, maka ikan pais bentuknya nyaris bujur sangkar dan agak pipih.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Adisana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu dalam acara Senandung Merah Putih, Pemirap Merah Putih ya. Tapi sayangnya Miranti tidak baca datang di sana. Kita ada rekam lagu-lagu tadi ulasannya. Caknya di sana kita tidak bergabung nih. Kami terima nih. Silakan sana kami tidak bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum. Ah, dengan siapa ini? Oh, Yan tuh di Benteng. Benteng ini di mana, Yan? Pondok Kubang. Oh, yang itu ya. Kalau kita nak lewat ke arah Raja Besi atau Kroya, itu lewat situ kan? Halo? Oh, kurang paham. Pondok, oke deh. Aslinya... Oh, arah situ yo. Kita asli Pondok Kubang itu atau dari mana asli gitu tuh yo? Siapa nama jadi? Siapa namanya tadi? Yanto. Merantau dari Jawa tuh. Oh, oke deh. Malam minggu nih ngapain situ? Lomba 17, lomba domino atau lomba apa nih? Di mana tuh? Di situlah juga. Oh, masih sekitaran Benteng berarti ya? Atau masih di Pondok Kubang? Oke deh. Tak jauh berarti dari rumah, tak kebunnya, tak? Kebun apa tuh, Toh? Oh, baru nanam. Mudah-mudahan nanti tumbuhnya subur, buahnya lebat ya, Toh, ya? Oke, benar. Pokoknya kita ndalah rezeki kalau semangat pasti ada hasilnya, dak? Itu rame itu kawan-kawan nginap situ. Oh, kawannya dap. Karet. Oke deh toh. Cak mana nih kira-kira malam nih toh? Kalau malam kalau 17-an kok itu kalau di dusun gitu tuh ada lomba-lomba dak di Pondok Kubang tuh toh? Di pagu aja itu. Nah, kalau antara song dengan gaple itu kalau Yanto pilih mana toh? Hobi mana toh? Oh, pacak galo berarti. Oh, iya. Saya enggak tahu nih aturannya banyak apa ternyata tidak, tapi kalau main dom aku enggak pacak juga. Kalau song tuh bingung gitu. Yo, agak. Tamunya keseruan kawan-kawan ngumpul dengan kawan-kawan, nak. Nah, kalau di daerah kita tuh Pak Haji atau daerah mungkin sekitar rumah kita tuh orang lapas, ada enggak yang belum masang bendera tuh? Oh, besok 16, hari ku 15, besok 16. Belum. Pernah himbauan pemerintah gitu nih tuh, kini kan sejak tanggal 1 tuh lah mulai dipasang tuh. Zaman mungkin kalau dulu tanggal 16, kini kan sejak di tanggal 1 sampai tanggal 31, sampai terakhir. Itu lah tetap pasang gitu tuh. Sejak tanggal 1, pokoknya cacak lah ke depan rumah gitu tuh weh. pokoknya mulai kalau tahun depan, pokoknya tanggal 1 pasang lah. Ini kelak tuh kalau yang tuh pasang besok tanggal 16, sampai selesai bulan kok baru dilepas. Sampai tanggal 31. Nah, kalau lagu-lagu Bungkulu yang tuh aduh enggak pesan atau enggak nenganin kalau lagu Bungkulu tuh aduh enggak tahu tuh. Oke, nanti kita carikan toh ya. Kirim salam boleh toh malam ini toh dalam acara Senandung Bumi Merah Putih. Bang Arpan nih toh. Oke, Yanto.
Oke, Deto yo. Terima kasih untuk Yanto juga, selamat jaga kebun. Ya mudah-mudahan aman-aman aja Toyo situ yo. Oke deh. Lagu Minang bukan malam ini tuh. Ada khusus malamnya tuh yo. Kalau tidak salah tuh malam apa? Tidak Minang, tidak malam Rabu atau nanti kita kasih tahu tuh yo. Mana satu? Nah, kalau malam ini belum baca tuh khusus lagu-lagu Bengkulu malam minggu tuh ya. Oh tadi tuh, oh nggak bisa, berarti tadi agak tuh ini deh. Ada rekaman yang ingin, itulah tadi ku cepat aku ini. Oh ternyata lagu Minang nggak, ternyata belum boleh kita request sana kalau request. Kalau request khusus lagu Bengkulu tuh ya. Umang-umang, siap toh. Aman-aman carikan ya. Oke deh, makasih toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mohon maaf di sana ya, lagu terputar lagu Minang nih tadi ya. Ijaknya ini lagu agak terangkat tuh ya. Tadi ya lagu Bengkulu gitu lah, malam kuda. Aduh ya nih, lagu Minang tadi terputarnya. Itu lagu Minang pusaku nih. Riko Tanapata, selamat malam. Riko Tanapata, caranya WA Riko Tanapata tadi, dak? Oke, kok. Riko Tanapata hadir di acara Senandung Bumi Merah Putih. Rekos lagu Kaur terbaru, Junjunglah Adat Kita, karya ciptaan Ken Nambor. Dinyanyikan oleh Mia, Melinda, salam-salam untuk Ayah Puput, Iswandi, Mona di Pintu Batu, Donga Yanto. Nah, ini tidak salah dapat salam dengan Yanto. Hamzah Yusuf di Jambi segalonyo, ayolah makasih. Oke Riko, terima kasih banyak Riko Tanapata ya. Jadi semua dari sana kami yang lagi nganikan siaran kami, selamat malam. Selamat beraktivitas yang masih sibuk. Selamat malam minggu. Yang di kebun-kebun, sana-sana kami di kebun, selamat malam. Semangat ya. Walaupun kita tinggal ke rumah, di kebun, ngancul kalau besok kita di sana. Mudah-mudahan hasilnya kelak memuaskan ya. Yang ditanam tumbuh, subur, ya berbuah lebat, regonya mahal kelak. Amin. Ya, namanya kita ndak lemak kan, kata dalam lagu Batangan 9 tuh ndak lemak nanggung kudai gitu. Ya, nanggung kudai dikit biasa di sana, atau malam. Ada waktunya balik dusun gitu kan. Tapi kita ndak lah untuk rezeki itu perlu usaha. Dengan usaha gitu insya Allah, usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Salam kompak terus di Prompek Bengkulu, masih dengan Dang Arpa Rahman.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Berendo Malam, Perempat RRI Bengkulu.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Masih dengan saya di Prompe Bungkulu dan Ngarep Harapan tadi sana, yo masih dalam lagu-lagu Bungkulu. Tadi acara Senandung Gembira Plesia sudah kita hadirkan dari pukul 20 sampai 21. Tentunya lagu-lagunya masih akan kami hadirkan terus dari sana. Cak mana di sana malam ini? Malam Minggu, waduh pasti seru di RT. Lomba-lomba song, domino, atau lomba yang lainnya. Pokoknya kumpul-kumpul ya masyarakat dari sana ada. Aduh, makan-makan sambil cemil minum kopi sama-sama. Pokoknya semangat terus, jaga kekompakan. Nah, ada sana. Jadi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum bagi generasi muda untuk terus berkarya, berinovasi, dan juga berani menyampaikan pendapat. Nah, semangat kemerdekaan dinilai perlu diwujudkan melalui berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Cak mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda dinilai punya peran penting dalam mengisi kemerdekaan sekaligus menjadi ujung tombak perubahan. Nah, di sana Fikri mengatakan salah satunya mahasiswa ya, dukungan dari pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat juga diperlukan agar generasi muda memiliki ruang untuk berkreasi dan juga berkolaborasi. Disampaikan salah satu mahasiswa, peringatan hari ulang tahun ke-81 tidak seharusnya dilakukan melalui upacara perlombaan pada bulan Agustus. Generasi muda dapat mengisi kemerdekaan melalui karya tulis, kegiatan sosial, pengembangan usaha, serta memanfaatkan media sosial menyebarkan informasi dan edukasi yang positif. Ini informasi kami sampaikan dari rri.co.id. Tetap semangat dari sana yo. Lagu-lagu masih akan saya hadirkan terus.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Semakin malam semakin seru di sana. Tentunya lagu-lagu Bengkulu masih akan Dang Arfan Rahman anikan untuk sana-sana kami segalonyo ya, yang tengah nganikan siaran kamu. Adi sana masih inget dak di sana? Ya, berapa banyak nomor telepon keluarga atau teman yang dapat dihafal tanpa membuka ponsel? Mudahan menyimpan kontak dalam informasi melalui internet membuat sebagian informasi tidak lagi harus selalu disimpan dalam ingatan. Fenomena ini rajin dikaitkan ke istilah digital amnesia ataupun Google effect ya. Ya, ini kecenderungan seseorang lebih sulit mengingat informasi waktu mengetahui informasi tersebut dapat ditemukan kembali dengan mudah secara digital. Jadi penelitian Misty Sparrow, Jenny Liu, dan juga Daniel M. menunjukkan akses terhadap mesin pencari dapat mempengaruhi cara seseorang mengingat informasi. Dalam penelitian yang diterbitkan jurnal Science pada 2011, peserta yang mengira suatu informasi akan tersimpan dari sana ya dapat diakses kembali menunjukkan kemampuan mengingat isi informasi yang lebih rendah. Sebaliknya, mereka cenderung lebih baik mengingat lokasi tempat informasi tersebut dapat ditemukan. Nah, ini di sana pajak baju selengkapnya di rri.co.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Kebek pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebek pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka perlu ada ciri khas yang namanya kebek pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebek pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Itu pasti ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu.

0: kebanyakan.
1: Yo.
0: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bungkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan, ada tanjak rupa,
2: ya,
0: tanda tanjak tanduk runcing dan tengkuluk medan segala macam.
2: Mm-hmm.
0: Jadi kalau ciri itu Sumatera artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain.
1: Mm.
0: Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
2: Tidak baca sembarangan.
0: Sembarangan.
2: Khusus.
1: Iya, iya, iya.

0: Kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.
1: Jadi di lapisan pertama, kebek pala silur padi itu terdiri dari 3 lapisan.
2: 3 lapisan, oke.
1: 1, 2, 3, 3 lapisan dasar. 3 lapisan dasar itu kami kaitkan dengan 3 pranata adat Kota Bengkulu. 3 tali sepilin, 3 tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah
3: jangan
1: maknanya.
3: Lain di mulut,
1: jangan lain di mulut, lain di
2: dunia mulu, orang lain di mulut, di hati mulu.
1: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi 3 tali sepilinan, 3 tungku sejerangan. Terus di siko ada segitiga junjungan. Nah, 1, 2, 3 ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat di mana pasti di mana adat di bumi dipijak di situ langit dijunjung.
2: Betul.
1: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersendi sara, sara bersandi kitabullah.
2: Kitabullah.
1: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersendi sara, sara bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
2: Pasti ada-ada aja.
1: Nah, pucara yang di apa rasup ujian itu tidak seraso yang disakiti.
2: Betul.
1: Cuma pedih ini kan. Cuman kita jawab apa adonya jawab.
2: Betul.
1: Kan? Nah, jadi kecil tepuk, ngapu perlu dilipik-lipik, ngapu perlu nunduk-nunduk.
2: Ngapu udah langsung tegak aja. Ngapu udah
1: langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja.
2: Betul.
1: Rato-rato seperti itu.
3: Ya, rato-ratonya.
1: Nah, disitulah namanya, ikulah makna daripada unsur filosofi
2: silur padi
1: silur
2: tadi.
1: Padi.
2: Silur padi tadi.
1: Jadi makin semakin berisi, semakin merunduk.
2: Aman tercacak ke pucuk tak kosong biasanya. Tak?
1: Jadi semakin berisi, semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira itu.
3: Tak boleh sombong.
1: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada kematian.
2: Berarti
3: sebenarnya filosofi.
2: Iku nih. Ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamu dapat
1: dak filosofinya
2: itu filosofi tadi itu
1: filosofinya itu satu hari sebelum diserahkan filosofinya itu lakatam dulu di situ. Lakatam dulu udah itu baru minta diketik. Minta diketik dan dibagikan sekarang. Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato
3: di samping kan
1: rato-rato kebeknya kan di langsung
2: pas di sini.
1: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
2: Betul, sini ya.
1: Ndaknya tangan kiri, pasti senjatanya di
2: sebelah kiri, yo.
1: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
2: Tinggam belati.
1: Tinggam itu senjata kalau

0: si orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Posisinya itu sebelah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko, pas waktu nyender sakit. Pasti sakit.
1: Lu masuk
2: nendur. Oh, aku tadi nyender ya aman aja ya. Bongkolnya sini.
0: Bongkolnya situ.
3: Bongkolnya istilahnya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dari kepala silat tadi.
4: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek pala atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu, mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali, dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin, sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada 3 lapis, pertama menandakan tali 3 sepilin, tungku 3 sejerangan, kedua ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Nah, kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Godang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya. Ah.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Adi sana, terima kasih masih nganingkan siaran kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu, dan tentunya sebagai lagu pemungkas yang telah kita hadirkan tadi. Itulah di sana ya, mudah-mudahan acara kita malam hari itu bisa menemani suasana malam minggunya. Dan berikut kita nyanyikan ulasan ataupun renungan malam sebagai penutup kebersamaan.
1: Indah dan kesenangan. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bila hati selalu dipenuhi rasa syukur, hidup menjadi selalu indah dan menyenangkan. Selamat

Ada syarat dengan berakhirnya renungan malam yang singkat tadi, maka tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dari pagi sampai malam hariku. Saya dan Arpa Rahman mewakili kawan-kawan yang bertugas malamku di Pernah Malam. Mohon pamit dari sana nerewan dengannya. Selamat malam, selamat istirahat ya. Semoga hari ini yang kita lakukan lancar berkah, dan besok pagi apapun yang akan kita habiskan besok pagi lancar juga, aman-aman saja dari sana sesuai dengan rencana kita hasilnya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah RRI Perempat Bungkuk. Selamat malam, selamat istirahat segalanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim

wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26. Saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia

Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, "Tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku." Nah, titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Sang Pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam dari manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su, melewati nafas, nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya kalau tidak dari takwa adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, "Baik, engkau untuk apa bekerja?" "Ya Allah, saya ingin mencari rezeki." "Baik, bagus. Untuk dapat uang." "Setelah dapat uang mau kemana?" "Pengen kaya." "Setelah kaya mau ngapain?" "Beli ini, beli itu." "Setelah itu mau ngapain?" Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus yang di militer pengen dapat bintang 1, 2, 3, 4. Kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya din, ya aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah

0: akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan lau, seandainya dapat membuka pintu setan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Ya Allah ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih Maha Penyayang.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
4: Banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu kayak kami sekarang Pulau Enggano, orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti tak kena kamu di situ.

0: RRI. Iya, selamat pagi saudara pendengar. Tentunya masih bersama kami di Berendo Pagi, tepatnya di RRI Pro 1. RRI Pro 4, Bungkulu nih saudara pendengar dan Arik Sanak. Dan bersama kami Inga Sopi dan Inga Riri nih. Caknya ada tuh. Yang ini ya.
1: Oke.
0: Oke, ngeri ini apa kabar?
1: Alhamdulillah ya, sakit. Masih diberi sakit.
0: Ya, ngeri ini adik sanak tentunya kondisinya sudah mulai ini ya,
1: membaik sedikit, ya. Alhamdulillah.
0: Proses recovery ini kemarin-kemarin agak berat-berat suaranya. Ya, sudah mendengar di Berendo Pagi di RRI Pro 4 nih adik sanak. Dan tentunya di hari Minggu menjelang hari kemerdekaan ulang tahun 17 Agustus yang besok seluruh bangsa Indonesia tentunya merayakan serentak kemerdekaan secara serentak. Dan hari ini tanggal 16 nih Inga Riri nih, banyak sekali perlombaan-perlombaan yang masih dirayakan adik sanak segalonyo di momentum hari kemerdekaan. Ingat Riri, Hariko ada ikut kegiatan enggak kalau sudah habis dinas siaran, Pak?
1: Kalau lomba kayaknya lah sudah ada. Tinggal malam puncaknya, malam puncak, kece-nya tuh kan, malam besok deh kayaknya malam puncaknya. Nah, mungkin karena 17-an kok dah suaraku habis.
0: Kemarin ikut lomba.
1: Semangatnya
0: enggak. Ingat Riri kemarin ikut lomba enggak?
1: Ikut masuk pensil dalam botol ya.
0: Juara
1: kan?
0: Berapa tuh?
1: Lumayan juara satu, lihai kan kalau yang cek itu. Wih.
0: Sudah tahun pas yang ikut enggak ingat Rita?
1: Saya tahu alhamdulillah. Iya.
0: Di dekat rumah tuh lah.
1: Dekat rumah.
0: Wah, pasti sangat meriah dah. Apa banyak oning-oning, kemudian bendera-bendera, umbul-umbul, memperingati hari kemerdekaan nih, tidak ingat ini, tidak. Dan juga banyak tenda-tenda gini kok. Betul. Yang bertebaran selain tenda yang sudah
1: bukan
0: kita.
1: Acara nikah, dah.
0: Iya, ternyata banyak lomba-lomba yang malam juga digelar, tidak ingat ada. Ada yang lomba song, terus kemudian lomba karaoke, malam-malam. Kita kira lomba tuh apa kayak semacam orang pernikahan, ternyata lomba song.
1: Ingat Sophie, ingat ikut. Ada lomba karaoke?
0: Enggak ada. Dekat rumah tuh enggak ada merayain yang lomba karaoke nih, Inga Riri. Paling ya lomba-lomba makan kerupuk itulah yang peringati anak-anak gitu. Lebih banyak ke anak-anak sih momentumnya. Anak-anak Inga Riri ikut juga enggak lomba?
1: Ikut, alhamdulillahnya ikut. Agak hilang timbul ya suaranya.
0: Iya. Inga Riri sana tentunya di hari Minggu ini tepatnya 16 Agustus tahun 2026 nih adik sanak, banyak sekali aktivitas yang sudah mulai dilakukan. Tapi ada juga adik sanak yang juga lagi olahraga di pagi hari. Dah ingat Riri, dah ingat Riri tentunya masih recovery. Belum terpikir untuk olahraga juga dah ingat. Yo adik sanak yang berada di mana saja pada pagi hari ini, yang lagi olahraga bersantai, tentunya selamat pagi kami ucapkan di pagi hari ini. Dan juga masih dalam momentum hari kemerdekaan. Betul. Ada kini yang pakai baju seragam merah putih. Ada yang pakai pita kemerdekaan hari bendera merah putih. Kemudian juga bawa bendera yang kecil-kecilan, tidak ingat ada. Nah, kalau besok tentunya seluruh masyarakat, kemudian juga instansi menggelar kegiatan upacara, dak? Upacara pengibaran bendera merah putih pada pagi harinya dan sorenya besok tentunya penurunan bendera merah putih, dak? Ingat ini, dak? Dan untuk hari Iko tentunya banyak aktivitas adik sanak segala yang memang agak santai ya, santai, ditambah lagi cuacanya agak gimana gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya. Sejuk ya.
0: Sejuk ya. Memang agak redup-redup dak cuaca pagi hari ini nih hari
1: dan jangannya juga panas.
0: Termasuk juga adik sanak, donga, cinga yang ada di pasar yang sedang juga lagi berjualan. Tentunya selamat pagi kami ucapkan ini dari RRI Pro 4 ini dak. Pengkulu dak ingat tidak.
1: Dan hari ini kita ngawani sampai jam 10 Daenge.
0: Iya, tentunya banyak sajian lagu ya, menemani dan membersamai Arik Sanak Segalo dimanapun Anda berada, yang memang stay untuk mendengarkan RRI Perempat nih ya. Kami perlu juga menginformasikan kepada Arik Sanak nih yang pengen membaca ataupun mendengarkan informasi tetap di RRI Perempat, dan juga bisa membaca informasi yang terakurat yang dipersembahkan oleh rri.co.id, dan juga bisa mendownload di RRI Digital. Tak ingat tidak?
1: Betul.
0: Dan banyak juga informasi-informasi di momentum Hari Kemerdekaan ini, Ingari Rio. Kami perlu menyampaikan terkait dengan Hari Kemerdekaan ke-81, tentunya anak muda didorong aktif berkarya dan berinovasi. Dan untuk menjadi momentum bagi generasi muda untuk terus berkarya, berinovasi, dan berani menyampaikan pendapat. Seperti yang dilansir di rri.co.id, bahwa mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam mengisi kemerdekaan sekaligus menjadi ujung tombak perubahan. Seperti yang disampaikan salah seorang pemuda, Fikri, bahwa dukungan dari pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat juga diperlukan agar generasi muda memiliki ruang untuk berkreasi dan berkolaborasi. Dan menurutnya peringatan hari ulang tahun RI ke-81 tidak seharusnya hanya dilakukan melalui upacara dan perlombaan di Agustus saja. Namun generasi muda juga dapat mengisi kemerdekaan melalui karya tulis, kegiatan sosial, pengembangan usaha, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan edukasi yang positif. Nah, ya, Arik Sanak, itu tadi informasi yang dilansir di rri.co.id, dan sependapat terhadap pemuda tersebut, Fikri, bahwa generasi muda ini memang minimal harus berkarya ya. Tak ingat Riri dah, tapi dengan apa di era sekarang memanfaatkan media sosial.
1: Betul, pakai media sosial, konten-konten ya.
0: Iya, kontennya yang bernilai positif, terus juga mengedukasi masyarakat, mensosialisasi, dan tentunya bisa mengcounter yang namanya penyebaran hoax ya. Oke, Arik Sanak tentunya bersama kami di RRI Perempat, sajian lagu-lagu khas daerah akan tetap membersamai hampir nanti sekitar pukul 10 pagi, tak ingat tidak.